0: Ron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN.
2: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
5: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
5: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Masuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami tidak tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
5: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
4: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
5: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
6: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
7: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
8: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal acara. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca. Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Seperti apa ya informasi selengkapnya? Kita update dulu yuk bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang sudah terhubung, ada Kak Andriko. Selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Andriko sendiri di sana?
2: Alhamdulillah di sini pada baik-baik semua.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu Kak, kita pengen tahu ya seperti apa sih update informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Silakan informasinya Kak Andriko.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wai Kanan, Lampung Utara, Sawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum berawan, masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk angin pada hari ini, secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 33 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 58 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko untuk ada informasinya pada hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatan Anda. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

Karena gak kerasa banget 2026 udah hitung mundur bulannya. Udah mau habis tutup tahun. Kira-kira resolusi Anda sudah ada beberapa yang tercapai belum nih? Mungkin ini salah satunya, financial freedom. Siapa sih yang gak mau? Nah, wujudkan rencana keuangan Anda bersama KSP Nasari dan bersiap untuk menang besar. Apapun kebutuhannya, mulai dari modal ekspansi dengan pinjaman pelopor entrepreneur, ketenangan masa tua lewat pinjaman pensiun, pinjaman sertifikasi guru, pinjaman kepemilikan emas, hingga pembukaan simpanan, semuanya memberikan Anda kesempatan emas untuk memenangkan undian bertabur hadiah. Ajukan transaksi Anda sekarang dan raih kesempatan memenangkan hadiah utamanya. Apa tuh? Satu unit mobil listrik Citroën C3. Waduh, gak cuma itu doang. Ada juga 28 paket umroh, 280 unit smart TV 40 inch, dan 2.800 simpanan simapan yang menanti untuk dibawa pulang. Aduh, banyak banget ya dapatnya. Makanya gak usah tunggu nanti-nanti. Yuk, rencanakan keuangan Anda bersama KSP Nasari.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Baik, selamat dengar di mana pun Anda berada. Di pagi hari ini kita akan segera menghadirkan hasil produksi RRI Wekanan. Untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Wekanan 103,6 MHz. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan kembali
3: majalah udara dengan judul
1: Pola Asuh Anak Menentukan Masa Depan. Saudara pendengar, setiap anak terlahir dengan potensi yang unik. Namun, bagaimana potensi itu berkembang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, terutama pola asuh yang diberikan oleh kedua orang tua. Pola asuh bukan sekedar cara mengatur perilaku anak, melainkan fondasi yang akan membentuk kepribadian, karakter, serta kemampuan anak menghadapi kehidupan di masa depan. Pendengar, pola asuh yang penuh kasih sayang namun tetap konsisten dalam aturan mampu menumbuhkan rasa aman dalam diri seorang anak. Anak yang merasa aman akan lebih mudah membangun kepercayaan diri, belajar berinteraksi dengan lingkungannya, dan berani mengambil keputusan. Sebaliknya, pola asuh yang tidak seimbang, misalnya terlalu keras atau bahkan kurang peduli, dapat meninggalkan bekas yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi, cara berpikir, hingga keterampilan sosial anak. Saudara pendengar, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal di sekolah, tetapi juga oleh bagaimana mereka dibimbing di rumah. Pola komunikasi orang tua, cara memberi teladan, serta ketegasan dalam mendidik akan menjadi bahan baku bagi anak untuk membentuk jati dirinya. Anak belajar menghargai, mendengar, dan bertindak terutama dari apa yang ia saksikan di rumah. Itulah sebabnya, saudara pendengar, kita sebagai orang tua bukan sekedar pengasuh, tetapi juga pembentuk nilai-nilai kehidupan. Pendengar, di era modern, tantangan dalam pola asuh semakin besar. Anak-anak kini tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, di mana informasi begitu mudah diakses. Tanpa pendampingan yang tepat, anak bisa kebingungan membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Pola asuh yang adaptif, terbuka pada dialog, serta mampu mengarahkan anak untuk bijak menggunakan teknologi menjadi semakin penting. Pendengar, pola asuh yang tepat juga memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi, mencoba, bahkan membuat kesalahan. Dari proses itu, pendengar, anak belajar tanggung jawab, belajar bangkit ketika gagal, dan belajar menghargai setiap pencapaian yang ia raih. Dengan demikian, pendengar, masa depan anak tidak hanya ditopang oleh keberhasilan akademik, tetapi juga oleh ketangguhan mental dan kecerdasan emosional. Membangun pola asuh yang baik memang tidak mudah, pendengar. Dibutuhkan kesabaran, kesadaran, dan komitmen dari orang tua untuk terus belajar. Namun, setiap usaha yang ditanamkan hari ini akan menjadi bekal berharga bagi kehidupan anak di masa depan. Karena sesungguhnya, pendengar, anak adalah cerminan dari rumahnya. Apa yang mereka terima hari ini akan menentukan siapa mereka di kemudian hari. Masa depan yang cerah bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya. Ia lahir dari proses panjang, dari nilai-nilai yang ditanam sejak kecil, dan dari pola asuh yang konsisten serta penuh kasih sayang. Orang tua memegang peran penting dalam perjalanan ini, sebab anak hari ini adalah generasi penerus yang akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Saya Sriani hadir di majalah udara. Informasi tentang menyurat jiwa di atas kain. Rahasia di balik kuratan batik Lampung. Untuk mengetahui lebih jelasnya pendengar, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap di 103,8 MHz RRI Waikanan setelah lagu ini.

Pendengar, lentik jemari perajin menari lincah di atas lembar kain putih, di ujung canting yang ia pegang. Cairan malam panas mengalir pelan, membentuk garis demi garis yang presisi. Di pojok ruangan, aroma lilin terbakar berpadu dengan wangi kain tenun, menciptakan atmosfer yang khusyuk. Kita tidak sedang berada di Yogyakarta ataupun Solo, melainkan di sebuah sanggar riuh di jantung Provinsi Lampung. Disinilah sepotong identitas sang bumi ruwajurai sedang dilahirkan kembali lewat sehelai batik. Batik mungkin identik dengan tanah Jawa, tetapi Lampung punya cara sendiri untuk bercerita melalui wastra. Jika kain tapis, tenunan benang emas khas Lampung adalah simbol kemegahan adat, maka batik Lampung adalah perayaan atas filosofi hidup dan kekayaan alam yang dinamis.

Pendengar, ukiran sejarah dalam motif kontemporer, lahirnya batik di Lampung merupakan bentuk adaptasi budaya yang jenius. Para seniman lokal mengambil teknik membatik tradisional, lalu menyuntikkan ruh dan simbolisme khas Sumatera. Hasilnya adalah sepotong kain dengan karakter yang tegas, berani, dan syarat makna. Lihat saja motif sigar, lambang mahkota pengantin wanita Lampung ini. Bukan sekedar hiasan kepala sigar yang digoreskan di atas kain batik, adalah simbol kehormatan, keagungan, dan tingginya derajat seorang perempuan dalam adat Lampung. Di samping sigar ada pula motif perahu. Bagi masyarakat Lampung, purba, perahu melambangkan perjalanan hidup manusia, sebuah transisi dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya dengan selamat. Tak kalah memikat adalah motif gajah dan kopi Lampung yang dikenal sebagai rumah bagi gajah Sumatera dan salah satu produsen kopi robusta terbaik di Indonesia. Mengabadikan kekayaan alam ini di atas kain, gajah digambarkan dengan gagah namun anggun, dikelilingi oleh sulur-sulur tanaman kopi yang sedang berbuah. Ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus pengingat akan harmoni antara manusia dan alam. Harmoni warna tanah dan keberanian. Selain motifnya yang khas, batik Lampung langsung mengenalkan dirinya lewat permainan warna. Berbeda dengan batik pesisir Jawa yang cerah atau batik keraton yang bernuansa sogan klasik, batik Lampung berani tampil beda. Warna-warna yang digunakan cenderung tegas namun hangat. Merah marun yang melambangkan keberanian, coklat tanah yang melambangkan kesuburan, serta kuning keemasan yang mencerminkan kekayaan, mendominasi lembaran-lembaran kainnya. Proses pewarnaannya pun kini banyak yang dikembali ke alam menggunakan ekstrak kulit kayu, daun-daunan, hingga limbah buah-buahan lokal untuk menghasilkan warna yang lembut di mata namun tahan lama.

0: Pendengar, napas baru di tanah generasi muda. Masa depan batik Lampung kini tidak lagi terkunci di dalam lemari pakaian adat. Di tangan para desainer muda Lampung, kain-kain bermotif siger dan gajah ini telah bertransformasi menjadi pakaian siap pakai. Modern, dari kemeja kasual, gaun malam yang elegan, hingga tas dan aksesoris kekinian. Batik Lampung telah melangkah jauh ke mal-mal besar dan panggung mode nasional. Memakai selai batik Lampung bukan hanya tentang mengenakan pakaian yang indah. Ini adalah tentang merayakan cerita, menghargai keringat perajin, dan membawa sepotong jiwa Sumatera kemanapun kaki melangkah. Selama canting masih digoreskan dan malam masih dipanaskan, kisah sang bumi ruwacurai akan terus abadi, tertulis indah di atas selembar kain. Demikian majalah udara kali ini pendengar, terima kasih telah mendengarkan kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Dan Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Pergaulan menjadi bagian penting dalam perjalanan setiap anak muda. Dari pergaulan, kita belajar mengenal diri, membangun persahabatan, dan menemukan pengalaman baru. Namun, sudahkah kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat? Pergaulan sehat bukan berarti membatasi diri untuk berteman, tetapi memilih teman yang mampu saling mengingatkan, menghargai, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan, jauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan perilaku negatif lainnya. Isi waktu dengan kegiatan positif, belajar berolahraga, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.

Saudara pendengar, dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan? Seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor.

Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu feature dengan tema usaha rumahan di era digital. Saudara pendengar, di era digital saat ini usaha dari rumah tidak lagi dipandang sebelah mata. Dengan dukungan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan daring, pelaku usaha rumahan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Digitalisasi membuka akses promosi, komunikasi, hingga transaksi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh usaha berskala besar. Pemanfaatan platform digital menjadi solusi bagi para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM untuk tetap produktif tanpa harus meninggalkan rumah. Cukup dengan ponsel dan koneksi internet, produk dapat diperkenalkan, dipesan, dan dipasarkan secara lebih efektif. Salah satu contoh nyata pemanfaatan peluang ini datang dari owner kedai Bunda Yazid. Usaha ini bermula pemilik seorang ibu rumah tangga bernama Santi Rahayu. Awalnya hanya coba-coba untuk terjun di dunia usaha.
1: Awal mulanya sih karena coba-coba karena di rumah sebagai IRT kan kurang, nggak ada kegiatan gitu kan, jadi banyak FYP tuh di TikTok, jadi bebuatan makanan seperti itu. Jadi aku tuh coba-coba untuk coba sih resep ini gimana, soalnya di sini belum ada yang jual gitu kan. Terus bikin ternyata banyak dong yang suka, jadi dari situ terus aja, bisa nih jadi referensi untuk jualan lagi gitu, seperti itu awal mulanya. Dan alhamdulillahnya suami dukung, orang tua juga dukung, seperti itu. Jadi lebih semangat lagi gitu untuk jualan, seperti itu. Karena kan kebetulan aku tuh orangnya suka ngide-ngide masak gitu ya. Jadi coba sih aku boleh nggak jual ini? Oh coba aja, kalau memang kamu bisa dan itu enak, coba aja.
0: Saudara pendengar, pesanan yang datang secara bertahap mendorong keberanian untuk menjalankan usaha secara lebih serius, namun keterbatasan tempat dan waktu menjadi tantangan tersendiri. Hingga akhirnya pemilik kedai Bunda Yazid memutuskan memanfaatkan platform digital sebagai sarana pengembangan usaha. Media sosial digunakan sebagai etalase produk, tempat berbagi foto menu, informasi harga, serta testimoni pelanggan, dan dari sanalah jangkauan pasar mulai meluas, tidak hanya di sekitar lingkungan rumah.
1: Digital aja kita promosi nih, hari ini udah ready ya, postingnya di Facebook sama WhatsApp aja sih kalau sementara ini. Jadi kalau misalnya ada yang order hari ini, itu aku foto, aku posting hari ini. Maksudnya ini makanan realnya loh, fotonya yang udah order gitu, supaya menarik pelanggan yang lain. Oh ini jajannya apa ya, kok aku penasaran ya, aku pengen coba, kok banyak yang order ya, seperti itu. Jadi dari situ tuh banyak gitu yang order, kayak bahkan yang aku gak ada kontaknya itu kayak tahu-tahu udah, mbak hari ini warung buka nggak, loh ini siapa yang ngecat nomor bar, mungkin tahu dari Facebook ya kan, di situ tercantum nomornya kan, ada kedai Bunda Yazid gitu.
0: Saudara mendengar, kini kedai Bunda Yazid terus berkembang sebagai usaha rumahan yang adaptif terhadap teknologi. Kisah ini menjadi bukti bahwa dengan pemahaman digital dan konsistensi, usaha dari rumah pun mampu tumbuh dan bersaing. Dan kita akan dengarkan harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh owner kedai Bunda Yazid, yaitu Ibu Santi Rahayu.
1: Ya pengennya kedai Bunda Yazid ini semakin maju. Kalau bisa ya nanti malah ada cabang seperti yang sudah-sudah kita kan ada contohnya, punya rumah makan, wah cabangnya di mana-mana, seperti itu. Kita itu harus positif ketika kita akan memulai usaha. Jangan takut dagangan kita itu siapa sih yang mau beli kalau kita jualan ini, jangan takut seperti itu. Kita harus optimis, jangan malu juga, jangan malu untuk posting-posting di sosmed kalau kita itu jualan, seperti itu. Karena kan kalau kita nggak posting, siapa yang tahu kita jualan, seperti itu. Intinya yang pertama itu positif dan jangan malu. Kalau mau sukses itu kuncinya jangan malu.
0: Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, bisa kita ambil kesimpulan dari kisah kedai Bunda Yazid ini bahwa usaha dari rumah dapat berkembang secara nyata melalui pemanfaatan platform digital. Dengan berani memulai dari kemampuan yang dimiliki, konsisten menjaga kualitas, serta terbuka untuk belajar teknologi, keterbatasan bukan lagi hambatan utama. Digitalisasi bukan hanya alat promosi, tetapi juga jembatan untuk memperluas pasar, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Maknyos.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa sistem judi online selalu menang? Karena algoritmanya memang dirancang buat bikin kamu rugi. Nggak ada orang yang kaya dari judi online. Yang ada hanya hutang yang menumpuk dan masa depan yang terancam. Jangan tukar keringat dan kerja kerasmu hanya untuk deposit yang hilang dalam hitungan detik. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Stop judi online.

Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.

0: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi bergar di mana pun Anda berada. Pagi hari ini tentu telah kami hadirkan hasil produksi RRI Wekanan. Edisi hari ini hari Kamis 8 Oktober 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang tengah beraktivitas dengan rutinitas Anda, baik para petani, pekebun, pedagang, peniaga semuanya. Semoga hari ini menjadikan hari yang paling bahagia untuk Anda dan mudah meraih sukses untuk Anda selalu. Dan baik yang di instansi pemerintahan swasta juga, kami ucapkan selamat bekerja dan beraktivitas. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan saya Frizal juga ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Segera kita akan bergabung ke program Mal 1 RRI Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya, dan saya akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 10. Di pukul 10 hingga nanti 15 sore akan ditemani Anda dengan rekan kami Sri Yani untuk Anda semuanya, dan tentunya nanti di pukul 13 setelah itu akan ada Pro Dangdut hingga nanti ke pukul 15 sore. Dan di pukul 15 sore hingga pukul 17 masih akan lagi Dangdut sing kedua, kita bergabung juga ke Pro 4 RRI Lampung. Dan terima kasih banyak. Ucapkan selamat pagi, semangat selalu, sekali darah tetap darah, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kita kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan banyak mendapatkan reaksi dari netizen. Ini terkait dengan beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim ada informasi tentang aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yaitu subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster sebelumnya. Nah, tentunya klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian ini salah dan menyesatkan. Jangan sampai kita terjebak menjadi masyarakat yang terlalu latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama kami di Lampung pagi ini. Wah, kalau lagi di hari Kamis ya, udah hitung mundur, kita mau weekend. Dan pastinya juga kalau di bulan-bulan terakhir ini, Oktober, November, Desember, kayaknya tuh pengen gitu ya, diisi dengan kegiatan yang gak cuma sekedar healing, tapi juga memberikan manfaat positif untuk tubuh, kayak olahraga dan ketemu sama teman-teman baru gitu ya. Wah, bukan cuma soal lari, tapi gimana caranya kita bisa baca arah, milih rute, dan menyusun strategi terbaik. Orientering ITERA 2026 atau Orientera ini resmi membuka pendaftaran dan enggak dipungut biaya pendaftaran. Karena Orientera 2026 ini jadi perlombaan orientering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh program studi teknik geomatika ITERA. Kategori lombanya ini tentunya terbuka untuk umum ya, yang pastinya ada di 2 hari yaitu 14 sampai 15 November 2026. Tanggal mainnya di tanggal 14 November 2026 untuk technical meeting, dan perlombaannya di 15 November 2026 bertempat di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Informasi terkait Orientera 2026 bisa hubungi kontak person Cynthia di 0895-3275-72312 atau Elza di 0858-1021-4440. Yuk daftarin diri kamu sekarang juga.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kayaknya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile berukat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju kain kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung masuk Profession Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
3: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

terasa gak sih beberapa hari ini memang panas ya, lagi gerah lumayan, dan memang cuaca panas dan kemarau panjang bukan cuma bikin kita lebih senang cari tempat teduh, tapi juga mulai terasa di pasar nih. Apa tuh? Di Bandar Lampung nih, harga beras premium mengalami kenaikan karena memang Dinas Perdagangan menyebut salah satu pemicunya adalah berkurangnya hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi akibat kemarau. Meski harga naik, masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan karena pasokan beras ke Bandar Lampung masih aman dan distribusi dari berbagai daerah tetap berjalan. Pemerintah juga terus memantau harga dan distribusi untuk mencegah kenaikan yang lebih tinggi. Dan sementara itu juga beras SPHP masih tersedia dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Jadi kemarau memang bikin sawah kekurangan air ya. Tapi jangan sampai dompet ikut kering gara-gara harga beras. Pemerintah pun berharap cuaca segera membaik agar produksi kembali meningkat dan harga beras premium bisa kembali stabil.

0: Dian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar ada ngasih yang mulai berasa kalau belakangan harga beras premium terasa naik? Bahkan masyarakat Bandar Lampung ya sebenarnya nggak perlu panik banget sih. Karena harga sejumlah merek beras premium memang bergerak naik, yang sebelumnya ada di 15.900 hingga Rp16.000 per kilogram. Naiknya itu dipengaruhi karena kemarau panjang yang dampaknya pada hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi. Kenapa nggak perlu panik? Karena kabar baiknya stok beras di Bandar Lampung masih aman dan tidak terjadi kelangkaan. Dinas Perdagangan memastikan distribusi tetap berjalan dan masyarakat juga masih bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah terus memantau harga dan berkoordinasi dengan distributor serta bulog untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Jadi harga premium boleh naik tapi jangan sampai panik ya. Stok masih aman, jadi belanja beras juga secukupnya aja. Gak perlu sampai borong satu gudang. Waduh, masih di sini di Lampung pagi ini dan pastinya juga masih akan menemani Anda dengan lagu dan informasi menarik lainnya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi ini. Dian pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aji Su.

Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kembali kami hadir menemani Anda ya di Lampung siang ini untuk edisi hari ke-8 di bulan Oktober 2026. Senang rasanya bersama saya Novita Fira akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang juga telah kami siapkan serta lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita ya. Kami akan kembali tentunya pendengar dengan lagu yang satu ini spesial untuk Anda yang ingin comeback to aktis gitu ya di dengan gejolak kaula mudanya. Ini ya bahasanya tahun 80-an banget. Tapi enggak apa-apa, ini kami hadirkan untuk Anda yang mungkin rindu di era tahun sebelum masa pandemi atau juga sebelum masa ya sekarang lagi kemarau dan juga panas-panasnya. Dari mereka Klub Aktif spesial untuk Anda, gejolak kaula muda.

0: kampusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sih, pinjam
1: handphone. Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, cepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kertas.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

ahli hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
5: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam

Pendengar, sekarang tuh memang makin berasa ya kalau kita pergi ke luar daerah atau kemana-mana yang namanya fasilitas jalan sudah mulai tertata rapih ya, dan juga aspal sudah mulai berganti menjadi infrastruktur jalan yang juga bisa memperkuat konektivitas antar wilayah. Ini merupakan salah satu penanganan yang juga dilakukan oleh ruas Ketapang Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, dengan anggaran yang juga disiapkan yaitu 6,8 miliar rupiah, di mana hal ini juga ditinjau langsung dari Gubernur Lamat Rahmat Mirjani Yausal mengenai progres rekonstruksi jalan tersebut. Jadi peninjauan dilakukan untuk meningkatkan perkembangan sekaligus juga memastikan pembangunan ruas jalan provinsi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan Gubernur Lampung juga mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi darat menjadi salah satu fokus pemerintah daerah yang kondisi jalannya harus lebih baik dan diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga aktivitas dari masyarakat lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para Inggris.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Media

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat.

Dengan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kuda mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya. That goes wide, Iga Swiatek.

0: agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anneli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center.

0: tapi mampu menyelamatkan 10 diantaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
1: Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Friday Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Friday Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang.

0: Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bahwa sensasi Manjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di ASEAN Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada ASEAN Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian Likap 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Dia bilang saya tadi, insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul dari
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit, sirkuit, dan sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi, nanti olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang standar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Mori

0: Club Anggota ini.
1: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus ikatan merchant di Indonesia, khususnya untuk members.
0: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak.

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Dengar, kerasa gak sih kalau kita ingin membeli sembako gitu ya, juga beras yang ada di supermarket atau minimarket, ini memang berasnya memang dirasa cukup langka ya. Dan kalaupun ada stok, ini harganya juga berbeda dari yang biasanya. Dan ternyata berpengaruh terhadap cuaca yang saat ini kering yang sedang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, yang juga berdampak pada harga beras premium di Kota Bandar Lampung. Jadi kondisi ini juga terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang tetap tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin juga menyebutkan bahwa kenaikan harga beras premium ini dipengaruhi berkurangnya hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi. Jadi produksi yang juga menurun membuat harga beras premium mengalami penyesuaian di tingkat pasar. Jadi meski demikian pendengar, pasokan beras yang masuk ke Bandar Lampung juga masih dalam kondisi aman. Distribusi dari berbagai daerah juga tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, yang juga terpenuhi saat ini. Ada menurutnya pendengar, kondisi yang juga terjadi saat ini tuh memang berbeda dengan kelangkaan barang, di mana ketersediaan beras masih mencukupi, hanya saja harga mengalami kenaikan akibat pengaruh produksi dan juga pasokan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.
1: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wai Kanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya, loh.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Jual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang, cepetan sini pinjam handphone.
4: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, gak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Udah lagi, le.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir, juga pegang-pegang handphone.
3: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
6: Stop the ponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Aplikasi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

di tengah cuaca Kota Bandar Lampung juga aktivitas yang juga sangat padat kali ini, memang juga gak mengurangi aktivitas kita ya, ketika juga di jam-jam yang juga sangat padat gitu. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 12 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin saatnya untuk makan siang, jangan sampai telat, dan juga makanan serta minuman yang ternyata bisa menambah tenaga dan energi. Ya, salah satu yang manis-manis, bener gak sih kalau ini bisa menambah energi, yang memang kalau makanan dan juga minuman manis itu memang sulit ditolak ya. Namun ternyata konsumsi gula ini secara berlebihan yang gak hanya berdampak pada kesehatan tubuh aja, tahukah Anda pendengar, ternyata bisa mempengaruhi kondisi kulit dan juga penampilan seseorang loh. Dokter spesialis kulit yaitu Dr. Andrew Yossi juga menjelaskan kalau pola makan tinggi gula berkaitan dengan proses glikasi bisa mempengaruhi kolagen dan juga elastin pada kulit kita. Namun sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau adanya hubungan antara pola makan tinggi gula dengan persepsi terhadap daya tarik wajah, maka penelitian itu juga ternyata bisa berdampak pada makanan tinggi gula yang memiliki tingkat daya tarik wajah lebih rendah dibandingkan mereka yang mengkonsumsi makanan dengan kadar gula lebih rendah. Tapi yang terpenting pendengar adalah mengatur pola jumlah dan juga frekuensi konsumsi ya, serta menjaga pola makan tetap seimbang. Karena dengan pola makan yang sehat dan seimbang, maka tubuh tidak hanya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, tapi juga membantu menjaga kesehatan kulit dan juga penampilan kita.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana?
2: Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
4: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
6: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
7: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
6: Wah, banyak duit dong.
7: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
6: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin dikelarin.
7: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
6: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

legendaris yang begitu lekat dengan momen kumpul, perpisahan, sampai acara bersama teman-teman ciptaan Frankie dan Johnny Sakila Tua. Ini memang makin ikonik ya. Setelah dipopulerkan Iwan Fals bersama sejumlah musisi musika di tahun 1988. Jadi buat pendengar RRI yang juga tetap setia mendengarkan siaran kita nih, pasti ingat banget dengan seseorang, suatu tempat, atau mungkin satu momen yang gak bisa diulang lagi ya. Dan memang lagu kemesraan yang identik dengan kebersamaan ini, mungkin pernah ada satu momen di teman seperjuangan dan seseorang yang dulu pernah ada di samping kita. Dan pada akhirnya yang membuat sebuah lagu begitu berkesan bukan hanya melodinya, tapi juga kenangan yang kita titipkan di dalamnya. Dan kalau memang lagu kemesraan ini juga mengingatkan kita semua nih, biarkanlah ya kenangan itu bisa datang sebentar, dan juga kenangan yang cukup dikenang dan tidak bisa akan terulang lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan pengertian pemerintah pada semua kader-kader ini, kita berharap semuanya pada bergerak. Kita bergerak insyaallah.
2: Boleh saja membela daerah lain asalkan mendapat rekomendasi dari Pengkap atau Pengkor cabornya, kemudian KONI asal.
0: Selamat siang pendengar berita dari Relawan Pungsi yang edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan topik berita. Peran kader dan juga relawan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program pelayanan masyarakat. Melalui penyaluran insentif, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semangat pengabdian para kader terus terjaga dan semakin berdampak bagi warga. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira.

0: ASOK. Menurut Heri, tercatat 179 kelembagaan usaha di desa yang telah melakukan PKS dan menjadi pemasok SPPG di sekitar 15 kabupaten kota di Lampung. Ahmad memastikan produk yang dipasok mayoritas berupa kebutuhan pangan utama seperti beras, telur, dan sayuran. Kendati begitu, ia menegaskan bahan pangan yang masuk ke SPPG tetap harus memenuhi standar kualitas, kuantitas, serta keberlanjutan pasokan.
1: Dan sudah menjadi supplier di SPPG Provinsi Lampung. Ada beras, ada telur, ada sayuran, dan kita didorong melalui satgas provinsi bagaimana keseluruhan ini bisa PKS dan menjadi supplier, karena kita melihat standar itu ditetapkan oleh Badan Gizi mempunyai kualitas, kuantitas, dan secara berkelanjutan ya harus bahan baku selalu tersedia. Selama ini sih yang sudah berPKS ya masih lancar dan masih aman dengan bahan baku yang ada. Masih ya 20% lah yang sudah berPKS. Insya Allah di akhir tahun kita sama-sama ini Lampung Lampung menjadi modelnya di akhir tahun kita berPKS keseluruhan SPPG.
0: Kepala Satuan Tugas Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul mendorong seluruh SPPG bermitra dengan Badan Usaha Desa atau BUMDes maupun pelaku usaha lokal melalui PKS. Saipul mengatakan kerjasama dengan badan usaha di wilayah sekitar untuk mendukung keberlanjutan pemenuhan kebutuhan bahan pangan program MBG. Saipul menargetkan paling lambat akhir Desember 2026 seluruh SPPG sudah memiliki komitmen kerjasama dengan badan usaha di wilayah sekitar.
2: Kita mensepakati kita akan menyelesaikan kemitraan ini agar semuanya berkomitmen dalam bentuk PKS. SPPG itu harus berkomitmen dengan seluruh, minimal ada berkomitmen lah ya dengan badan usaha di desa ya. Setiap SPPG itu di akhir Desember ini harus selesai semua. Nah, persoalannya nanti apakah sudah dia bisa memasok langsung atau enggak, nanti nunggu kesiapan. Kalau bagi yang belum siap, kita nanti akan lakukan pembinaan melalui UPD-UPD terkait. Misalnya untuk pasokan bahan pangan, misalnya telur, lauk-pauk, atau buah-buahan, sayur, beras, itu UPD-nya kan jelas. Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, itu.
0: Saipul menambahkan, kerjasama tidak harus mencakup seluruh kebutuhan bahan baku, namun dapat disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah. Bahan pangan seperti beras, jagung, telur, sayuran, buah-buahan hingga kebutuhan lauk-pauk dapat dipasok dari pelaku usaha lokal, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar kita beralih ke berita selanjutnya. Peran kader dan juga relawan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program pelayanan masyarakat. Melalui penyaluran insentif, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semangat pengabdian para kader terus terjaga dan semakin berdampak bagi warga. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
4: Bagian insentif dari kader-kader kita, misalnya BKD, Sub-BKD, PPA,
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung telah merampungkan penyaluran insentif bagi kader dan relawan se-Kota Bandar Lampung. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung berbagai program pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing. Penerima insentif meliputi kader posyandu, petugas keluarga berencana, sub-PPKBD, pengajar TPA, hingga relawan sampah. Mereka selama ini berperan aktif membantu pemerintah dalam bidang kesehatan, ikan, dan kebersihan lingkungan. Keberadaan kader dan relawan dinilai menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat. Selain membantu pemantauan kesehatan ibu dan anak, mereka juga berperan dalam kegiatan pembinaan keluarga serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Bandar Lampung, Evodiana, mengatakan, perhatian kepada para kader merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap mereka yang selama ini aktif melayani masyarakat. Menurutnya, keberhasilan berbagai program daerah tidak terlepas dari peran kader di lapangan.
4: Bagian insentif dari kader-kader kita, misalnya BKD, Sub-BKD, PPA, dan sebagainya. Dengan harapan perhatian dari pemerintah pada semua kader-kader ini, kita berharap semuanya pada bergerak. Kalau kita bergerak, insya Allah.
5: Evodiana berharap para kader posyandu, BKB, PAUD, dan kader lainnya terus menghadirkan pelayanan yang kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menilai dukungan pemerintah melalui insentif diharapkan dapat menambah semangat kader untuk terus bergerak dan berkontribusi dalam pembangunan di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap sinergi antara kader, relawan, dan pemerintah dapat terus terjalin sehingga berbagai program pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh warga. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau juga PPS Provinsi Lampung mendorong peningkatan literasi statistik masyarakat agar data pembangunan dapat dipahami secara tepat. Pemahaman statistik dinilai penting karena angka yang juga disajikan BPS menggambarkan kecenderungan umum sehingga tidak terlalu mencerminkan kondisi setiap individu. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mendorong peningkatan literasi statistik masyarakat agar data pembangunan dapat dipahami secara tepat. Pemahaman statistik dinilai penting karena angka yang disajikan BPS menggambarkan kecenderungan umum sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi setiap individu. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, perbedaan antara data statistik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat dapat terjadi karena statistik bersifat agregat. Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi perlu dipahami dalam konteks yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat tinggi tidak selalu membuat seluruh masyarakat merasakan perubahan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut tidak berarti data dan pengalaman masyarakat saling bertentangan, tetapi menunjukkan perlunya pemahaman terhadap cara membaca statistik secara agregat. Ahmad Rizwan menilai peningkatan literasi statistik perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media. BPS dapat menjelaskan bagaimana data dihasilkan, sementara media memiliki peran menerjemahkan data tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat.
6: Literasi ini tentunya kami sadar pegawai BPS tidak bisa menjangkau semua. Maka kita berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan TPRI, RRI, Tribun, dan semua yang ada media di Lampung. Ya, kita berkolaborasi dalam bentuk berbagi peran. Jadi BPS menghasilkan data berkualitas, menjelaskan prosesnya, menjelaskan bagaimana itu dibentuk, kemudian teman-teman media itu bagaimana menceritakan data itu. Nah, setelah data itu diceritakan akan meningkatkan literasi masyarakat.
5: Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap data juga berkaitan dengan bagaimana informasi pembangunan diterima dan dimaknai. Karena itu, BPS ingin membuka lebih banyak ruang komunikasi untuk menjelaskan proses pengumpulan data, makna indikator, serta penggunaannya dalam mendukung kebijakan. BPS menegaskan data yang berkualitas dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan. Ia mencontohkan data kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebagai gambaran arah pembangunan. Sementara percepatan penurunannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak sesuai kondisi di lapangan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan mendorong pelibatan kader PKK dalam tim koordinasi gerakan literasi daerah guna memperluas jangkauan hingga tingkat keluarga. Sinergi lintas lembaga ini dinilai menjadi kunci penting untuk membumikan budaya literasi secara berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan menyambut baik penguatan kelembagaan gerakan literasi daerah. Penguatan tersebut dinilai selaras dengan program prioritas dinas setempat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan, Sunario kepada RRI mengatakan koordinasi lintas lembaga perlu diperluas. Ia menilai materi muatan kelembagaan penting diperkuat dalam tim literasi. Dirinya menginginkan sebelumnya pernah ada tim koordinasi gerakan literasi daerah. Tim itu melibatkan sejumlah dinas, forum TBM, dan perwakilan organisasi desa. Menurutnya komposisi tim tersebut dapat diperluas dengan melibatkan unsur kemasyarakatan. Keterlibatan ini dinilai memperkuat jangkauan gerakan literasi hingga tingkat kampung. Ia mengusulkan agar kader PKK dapat dilibatkan dalam tim koordinasi sebab struktur PKK menjangkau kabupaten, kecamatan, hingga kampung.
8: Kami sangat, sekali lagi sangat menyambut baik, karena ini juga mendukung program prioritas yang ada pada yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan juga. Mungkin perlu kami usulkan, ini salah satunya pada perumusan materi muatan yang direkomendasikan terkait kelembagaan dan koordinasi. Nah, di mana ya kami dapat sekali adanya tim koordinasi gerakan literasi daerah. Ya. Ada dinas ini, dinas itu, dan sebagainya. Ada perwakilan forum TBM, kemudian dari perwakilan dari APSI. Ini barangkali usulan saja nih Pak, karena memang ini juga posisinya besar. Ini lembaga kemasyarakatan, ada di jenjang kabupaten, di jenjang kecamatan, bahkan juga tingkat kampung itu punya kader Pak. Nah di sini yang saya maksud adalah kader PKK, ya. Di mana PKK ini itu punya kerja dua Pak, di dalamnya itu mengurusi ini juga sebetulnya, mengurusi bidang pendidikan, salah satunya adalah literasi juga yang ditangani. Jadi kalaupun bisa nih nanti dilibatkan juga PKK. Ini kalaupun bisa dimasukkan sebagai tim koordinasi gerakan literasi daerah.
7: Lebih lanjutnya, PKK aktif dan memiliki jaringan hingga keluarga. Jaringan tersebut dapat membantu membumikan budaya literasi di masyarakat. Ia berharap usulan ini dapat dipertimbangkan dalam pembentukan tim ke depan. Keterlibatan PKK diyakini memperkuat gerakan literasi berbasis komunitas. Menurutnya, kolaborasi kelembagaan menjadi kunci keberlanjutan program literasi. Sinergi ini akan memperluas dampak gerakan hingga level keluarga. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau juga SPPG Polres Waikanan menerapkan standar ketat dalam mengawal program makan bergizi gratis untuk memastikan makanan juga disajikan kepada siswa aman, bergizi, dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Haryanto.
9: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pusat dapur operasional sekaligus penggerak rantai pasok pangan lokal. Demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan standar kualitas pangan, sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh SPPG Bali Sadar Selatan yang dioperasikan oleh jajaran Polres Waikanan. Fasilitas ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat dalam menyajikan menu bagi para siswa penerima manfaat. Penguji kelayakan mutu makanan SPPG Bali Sadar Selatan, Aibda Sunarto, menegaskan bahwa pihaknya menaruh kewaspadaan dan kepedulian tingkat tinggi terhadap pemenuhan standar gizi siswa. Menurutnya, proses kontrol kualitas tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Berkat penerapan SOP yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai telah memenuhi standar kelayakan. Menariknya, hingga saat ini pihak SPPG mencatat rekor nihil keluhan. Belum ada satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima manfaat. Sebagai bentuk transparansi dan respon cepat, SPPG Polres Waikanan juga menyediakan layanan narah hubung atau kontak person pada setiap proses pendistribusian makanan. Petugas menyertakan nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Jika penerima manfaat menemukan makanan yang porsinya tidak sesuai, menunya kurang pas, atau dinilai tidak layak, mereka dapat langsung melapor kepada petugas melalui kontak tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
10: Sampai dengan saat ini sih kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat. Karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person. Jadi setiap ada pendistribusian terkait MBG ke penerima manfaat, kalaupun tidak ada yang sesuai, menunya kurang pas, atau ada yang tidak layak, nah itu mereka sudah langsung diberikan kontak person.
9: Kehadiran program yang dikawal ketat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Husnul Mafahir, warga desa Taman Asri, Kecamatan Baradatu, berharap agar program MBG ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Ia mengatakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini kemungkinan besar baru akan terlihat secara signifikan pada 2 tahun ke depan, terutama terkait perbaikan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih banyak ditemukan kasus stunting.
11: Ya, kita berharap tetap dilanjutkan lah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari saat, mungkin belum begitu kelihatan ya. Kita akan melihat 4 tahun atau 5 tahun ke depan lah. Pasti ada perbaikan-perbaikan gizi yang ada di daerah-daerah, terutama daerah-daerah stunting.
9: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
3: Olahraga. Pendengar, KONI Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 10 Lampung 2026. Selain memastikan kesiapan teknis pertandingan, KONI juga mengejar penyelesaian pendaftaran atlet secara by name sebelum masuk tahap verifikasi dan juga keabsahan. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
14: KONI Provinsi Lampung mematangkan berbagai kesiapan menuju PORPROV 10 Lampung 2026. Salah satunya dengan memastikan tim keabsahan dan teknikal delegasi Gap atau TD memahami aturan teknis pertandingan secara seragam. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin mengatakan salah satu hal yang dibahas adalah mekanisme perubahan atau mutasi nomor dan kelas pertandingan apabila jumlah peserta tidak memenuhi batas minimal.
15: Keputusan Ketua KONI nomor 47 sudah kita jelaskan berkali-kali bahwa tentang mutasi boleh saja membela daerah lain asalkan mendapat rekomendasi dari Pemkab atau Pemkot cabornya, kemudian KONI asal juga mendapat persetujuan dari KONI tujuan, ya itu harus, karena ini kalau tidak dilengkapi nanti sistem kita yang menolak.
14: Reagus menambahkan pembahasan dengan para TD juga mencakup kesiapan venue, regulasi pertandingan, serta kualifikasi wasit dan juri. Secara umum, ia menyebut persiapan teknis Porprov sudah hampir rampung. Sementara itu, bidang pendaftaran dan keabsahan KONI Lampung Sri Sulastuti menjelaskan, tahapan pendaftaran dan keabsahan berlangsung mulai 22 September hingga 30 Oktober 2026. Pendaftarannya by number telah selesai pada 27 September dan seluruh KONI Kabupaten Kota telah mengikuti tahapan tersebut. Selanjutnya pendaftaran by name berlangsung 28 September hingga 10 Oktober 2026. Hingga saat ini 11 dari 15 Kabupaten Kota telah menginput data by name. 4 KONI yang masih ditunggu yaitu Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, dan Lampung Timur.
16: Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia besar Porprov ke-10 tahun 2026 bahwa untuk pendaftaran dan keabsahan itu dimulai dari tanggal 22 September sampai dengan nanti di akhir Oktober, yaitu tanggal 20 Oktober. Nah, kemudian proses yang sudah kita lalui yaitu pendaftaran by number itu sudah selesai sampai tanggal 27. Alhamdulillah semua kabupaten kota sudah menginput by number.
14: Sri meminta para operator KONI Kabupaten Kota segera menyelesaikan pendaftaran by name agar tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal. Setelah pendaftaran by name berakhir, 10 Oktober KONI Lampung akan melanjutkan proses verifikasi keabsahan atlet. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Bahagia, penuh sukacita siang hari ini produk RRUI Kanada hadir bareng dekat Yadi di 103,6 FM RRUI Kanada, kadal informasi dan inspirasi, ataupun untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang, salam bahagia selalu untuk Anda pendengar di cuaca yang masih cukup panas di siang hari ini. Untuk ada yang ada di bumi Waikana tercinta, lagu-lagu dangdut akan ya dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Ayani mengajak semuanya bisa partisipasi, bisa memilih lagu, bisa juga kirim salam sapa sahabat ataupun teman di 0723476-1697. Dan kebersamaan kita pendengar sudah dibuka sama Siti KDI dengan lagunya Bertaruh Rindu. Ya, ini terima telepon yang pertama. Halo, Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Yang kemarin lah ya.
0: Apa kabar Aditya?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Apa kabar pesisir barat?
1: Cuacanya mendung-mendung manja.
0: Oh, sudah mendung ya. Mau pilih lagu yang mana? Ada Cinta Terpendam Ayu Soraya, ada Bunga Teratai Asep Irama, ada Rindu Berat Kamelia Malik.
1: Bunga Teratai ini, Mbak.
0: Iya, lagunya dikirim buat siapa?
1: Dikirim buat banyak. Bunda Ilham, ada Prima, ada Pak Abadi, terus saya Magatifin dan Pembarat, dan siapa lagi ya, ada semuanya aja lah, tapi kecuali ya ucapannya selamat siang ya, sore.
0: Iya.
1: Lalu, itu aja Mbak yang ya.
0: Iya.
1: Salam terbaik aja bagi dirimu.
0: Iya, terima kasih.
1: Nah, semoga saya selalu ya.
0: Amin.
1: Kupamit.
0: Iya, Teti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aditya di pesisir barat. Salam bahagia bersama keluarga tercinta ya, dia yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa hujan ya. Namun ada pepatah yang mengatakan mendung tak berarti hujan. Di belakangnya, halo, Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Di kilometer 10.
0: Iya, apa kabar Sinan Munir?
2: Alhamdulillah Mbak Yani sehat.
0: Alhamdulillah, di cuaca yang panas boleh pilih lagu. Ada Cinta Terpendam, ada dari Ayu Soraya, ada Rindu Beratnya Kamelia Malik, ada Bunga Teratai Asep Irama, ada Sonianya Ebing Esti, ada Suara Hati Mirnawati.
2: Semuanya aja Mbak, ikutan aja. Semuanya boleh, bagus.
0: Boleh.
2: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya untuk diterima Pak Herman, kemudian Bang Daman, Basro Sangkaning Bakti, Pak Abadi, Pak JK, Pak JK, Pak Su, Bunga Mayang, kemudian Amir Tangkare, Putra Duren, ataupun Putra Waituba, kemudian Herman Permana, Muara Dua, Bang Marson, Dirana, Pak Tukul, Pak Ramli, Aditya, Nek Jaya, Epa, Dikasri, Elia Baradatu, Putra Simpang Empat, Putra Telana, kemudian Abdurhamid yang ada di Pekuan Ratu, kemudian Purwan Tumertapura, kemudian Denny Bikenor, kemudian Ibu Nur Baradatu, Ibu Sri Kangamus, kemudian Surya Tipsang Baru, Tiara Sipat, Nyung Raya, Mas Adi Saputra, kemudian semuanya yang ada di 15 kecamatan, Kabupaten Waikanan. Salam sehat selalu, semoga kita tetap mengudara acara kita selaku program dulu Waikanan. Ya, maaf apa lagi, mak dan tak kapan lagi. Nah, semuanya ya, depan selamat sehat selalu yang ada di 15 kecamatan dan mungkin yang ada di Oko Timur, Oko Selatan. Salam bahagia dari Syirin Munir yang ada di Waikanan. Untuk Mbak Yani, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam untuk keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Tapi pun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isinan Munir yang ada di KM 10 partisipasinya di siang hari ini. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga Mbak Yani.
0: Apa kabar Bang Dharma?
3: Sehat-sehat. Lagi ngopi nih.
0: Wow, es jeruk enak.
3: Mbak Yani udah makan?
0: Udah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, jaga kesehatan aja Mbak Yani.
0: Iya Bang Dharma. Mau pilih lagu yang mana? Ada Cinta Terpendam Ayu Soraya, ada Rindu Beratnya Kamelia Malik, ada Sonia Ebing Esti, dan ada Maggie Z, Gading Retak.
3: Ya itu bagus semua Mbak Yani, jadi Mang Darman ikutan semua.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya buat Bunda Ilham di Pekuon, Bunda Ayu, Bunda Suryati di Lembatung, iya Mbak Yuli di Tahmi, selamat siang, Mbak Gembrot, Mbak Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya Ungku Bakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya Eva Dikasu, selamat siang Alia di Baradatu, Mbak Yati Sumberjaya, Mbak Irma Umpu Bakti, Mbak Yatin di Lampung Barat, Titin di Lampung Barat juga, Mbak Sisi di Jagabaring, selamat siang juga buat abang-abang, Abang Badai di Muara Dua, ada Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir di KM 10, Tommy di Banjir, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, selamat siang menjelang sore. Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang. Pak Purwanto di Martapura, selamat siang juga. Putra Waituba, selamat siang. Dul Hamid di Gedung Pekuon, selamat siang juga. Bat Putra Simpang Pas, Mas Sopan di Oku Selatan, selamat siang semuanya. Buat fans-fans yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan. Lalu buat Mbak Pur di Talang Karet, rajin dia itu dengerin RRI Waikanan.
0: Iya.
3: Buat Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan, Amin. Panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati Mbak Yani ya.
0: Iya.
3: Mang Darman pamit.
0: Hati-hati.
3: RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Ya pun, makasih Bang Darman, selalu selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati kopi hangatnya ya, atau kopi panasnya di siang hari ini. Baik pendengar, selamat siang juga buat Roib yang ada di Bauga. Selamat siang juga buat Bunda Warko, buat Bo Gembrot, buat Adi Cibi-Cibi, buat Ari Nera. Selamat siang juga buat Tiara Ashipa, buat siapa lagi ya, buat Cak Gundul, siapa lagi? Oh semua aja yang di siang hari ini, semuanya yang tengah mendengarkan kami RRI Waikanan. Kita simak satu lagu berikut dari Asep Irama, Bunga Teratai.

Pendengar, masa depan bumi tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan esok hari, melainkan dari pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Saatnya pemuda mengambil peran. Peduli lingkungan bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang aksi nyata. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di perkaranan, hingga memilah sampah dari rumah. Jangan tunggu bumi berteriak meminta tolong, karena tangan anak muda yang mampu membawa perubahan. Jadilah agen perubahan, bukan penyumbang sampah. Nyalakan kepedulianmu, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk masa depan.

tiba-tiba lemas atau kurang fokus pas aktivitas. Mau tetap terhidrasi tapi sering lupa minum air? Buka galon, ambil gelas, saatnya isi ulang cairan tubuh kamu. Cukup 2 liter atau setara 8 gelas air mineral sehari. Cobain rumus 2-4-2. 2 gelas pas bangun pagi buat ngecas energi, 4 gelas bertahap pas kerja atau sekolah, dan 2 gelas sebelum tidur malam. Total 8 gelas bikin badan fit seharian tanpa bikin begah.

Pendengar, di tengah keberagaman ribuan pulau, ratusan suku dan lebih dari 700 bahasa daerah, ada satu benang merah yang menyatukan kita semua. Benang merah itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi sehari-hari. Ia adalah simbol kedaulatan identitas bangsa dan perekat persatuan yang diperjuangkan dengan tumpah darah oleh para pemuda sejak tahun 1928. Hari ini, di era globalisasi, kita seringkali lebih bangga menyelipkan istilah asing dalam percakapan agar terdengar keren atau modern. Menguasai bahasa asing itu penting untuk memperluas cakrawala. Namun, mengabaikan bahasa sendiri adalah sebuah kerugian besar. Bahasa Indonesia itu kaya, dinamis, dan dihormati di berbagai belahan dunia. Menuturkannya dengan baik dan benar adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada tanah air. Mari kita jaga martabat bangsa melalui tutur kata. Gunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri, baik dalam forum resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena bahasa Indonesia adalah kebanggaan kita bersama.

Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.

0: FM RRIYK Dadeg Gading Retak. Megi Z baru saja berlalu di ruang dekar kita semua, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, diterima kembali telepon. Halo Pro Dangdut RRIYK Dadeg, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat siang. Dengan saya itu Bapak Yani.
0: Iya, apa kabar Bapak Abadi?
1: Iya, benar. Gimana kabarnya Mbak Yani?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Walaupun panas-panas di sini, tetap sehat selalu.
0: Yani. Amin. Mau request lagu yang mana? Ada Cinta Terpendam, Ayu Seraya, ada Sonia Ebingesti, Rindu Beratnya Kamelia Malik, Pandang Bulannya Ike Nurjana, Penantian Mansur S, Berteman Malam Ice Trisnawati.
1: Oh, Cinta Terpendam aja, Mbak.
0: Iya.
1: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, masuk tadi ada Mas Aditya, selamat siang. Pak Darman, selamat siang. Terima kasih saudaranya. Ada Pak Isinan Munir juga ya, selamat siang. Terima kasih saudaranya. Ada Mas Batu Rahman, Mas Amir, selamat siang. Ada Pak Romli ya, Pak Cika, ya. Ada Pak Trimo ya, selamat siang. Ada Adi Siti, selamat siang. Ada di Lampung Barat sana ya, Mbak Sulit ya, ada Bunda Yati, selamat siang. Pak Irman, Wong Ganteng ya, selamat siang juga. Pak Abdul Hamid, selamat siang, semoga sehat selalu Pak Abdul ya. Ada juga Mbak Gembrot ya, ada Mbak Jeki ya di sana ya. Ada juga Mbak Putra Sijimbang 4 ya, selamat siang. Ada Mbak Bidia, Mbak Ipa dikasih selamat siang ya. Bunda Elsa, Bunda Ayu, selamat siang. Cinta Mulia, selamat siang ya. Ada Pak Basro ya, selamat siang Pak Basro ya. Di Ruku Selatan ada Pak Badi Senja ya. Ada Pak Yani, ada di Bandung yang Mas Putranya ya. Ada Mas Topan ya, selamat siang. Pak Tukul, Pak Parwanto ya. Pak Putra Kelana, ada juga Pak Sujano, Pak Suryati, semuanya tanpa kecuali Mbak ya. Sepisanya buat Mbak Yani, semoga sehat selalu bersama keluarga. Diperpanjang umur, murah rezeki yang barokah ya Mbak Yani ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Yani ya. RRI terus mengudara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abadi yang ada di Perikit Jaya. Selamat bahagia bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, ya, dihadirkan satu cek fakta di Waikarat Syakiti. Cek fakta menemukan klaim link pendaftaran lowongan kerja Pertamina 2026. Klaim ini beredar di media sosial Facebook pada tanggal 29 September 2026. Adapun isi unggahannya adalah lowongan kerja Pertamina 2026. Kesempatan berkarir di perusahaan energi terbesar Indonesia kini terbuka. Posisi staf administrasi, operator lapangan, teknisi operasional, driver dan security. Pendapatannya menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Kualifikasi umum, warga negara Indonesia, sehat jasmani rohani, pendidikan sesuai posisi, mampu bekerja dalam tim. Hati-hati penipuan, proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya apapun. Informasi pendaftaran silakan langsung di klik daftar. Postingan ini pendengar disertai tautan yang mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran lowongan kerja Pertamina 2026? Dan ditelusuri klaim link pendaftaran lowongan kerja Pertamina 2026, penelusurannya dilakukan dengan mengunjungi akun resmi media sosial Instagram Pertamina. Dalam akun tersebut, Pertamina meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati penipuan rekrutmen yang mengatasnamakan PT Pertamina Persero. Seluruh proses rekrutmen dan informasi kelulusan hanya di website dan email resmi Pertamina. Dan juga bisa menghubungi Pertamina di kontak center 135. Demikian yang dituliskan oleh Pertamina. Jadi berdasarkan penulisan fakta klaim link pendaftaran lowongan kerja Pertamina yang beredar di Facebook tersebut tidak benar atau hoax. Satu cek fakta sudah ini hadirkan di Waikadat Siak IT. Pendengar, kita lanjutkan lagi produk. Selamat siang buat semuanya. Di siang hari ini ya, diterima kembali telepon. Halo, produk RRI Waikadat, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Topan di Pokok Selatan, Mbak.
0: Apa kabar Topan?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, iya. Mbak.
0: Murugus.
2: Mbak Yani, apa yang kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, seperti yang didengar.
2: Habis makan siang ini sanyanya suara kayaknya tetap membahana.
0: Enggak. Harus dong.
2: Ya, apalagi tanggal muda kayak gini kelihatan.
0: Aduh, enggak ngepek, enggak ngepek sama aja lewat doang.
2: Iya, ngepek walaupun cuma mampir itu ngepek. Kalau biasanya itu kalau tanggal tua itu tawanya hanya satu, paling banyak dua, sekarang itu lebih kalau tanggal muda itu.
0: Sampai tujuh ya.
2: Iya. Jadi kan sudah tiga kali lipat.
0: Iya. Oke, mau request, mau pilih lagu yang mana? Ada Ebing Esti Sonia, Rindu Berat Kamelia Malik, ada Pandang Bulannya Iken Nurjana, ada Mansur S, Penantian, dan Ice Trisnawati Berteman Malam.
2: Penantian, Mbak.
0: Penantian.
2: Mansur S.
0: Iya, mau kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Mbak Yani, buat seluruh yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat, sukses.
0: Amin.
2: Bahagia dalam lindungan Allah SWT. Makin banyak rezekinya, insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Amin. Terus ada Mbak Bonita, ada Mas Ari, ada Mbak Yani, ada Mbak Pina, semuanya selamat siang, sehat dan sukses selalu. Amin. Bahagia dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Putri Bandung yang lagi pancal selimut. Kalau di tempat aku kan mau hujan ini, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Iya, kemarin sore udah hujan walaupun kurang lebih satu jam ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau di situ belum ya, Mbak?
0: Belum.
2: Tunggu giliran, Mbak. Jaringan masih sibuk.
0: Antri.
2: Enggak, jaringannya sibuk.
0: Oh gitu.
2: Iya, dan terjebak kemacetan lah. Jadi tunggu giliran.
0: Bisa aja.
2: Terus ada Pak Abadi tadi, terima kasih salam sapanya.
0: Iya.
2: Terus ada Pak Munir, ada Pak Ramli, selamat siang. Ada Mas Putra, wah itu saya juga selamat siang. Mbak Eva Sikaswi, selamat siang. Ada Pak Darmawan. Siapa lagi satunya itu ya?
0: Yang mana?
2: Lupa. Terus ada Mas Deka, Mas Deka juga selamat siang. Ada Mbak Eva di Oku Selatan juga selamat siang.
0: Iya.
2: Ada Pak Purwanto di Martapura, selamat siang. Pokoknya buat semuanya.
0: Iya.
2: Salam hormat, salam kompak, sehat dan sukses, bahagia. Amin. Dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Mbak Yani sama bertugas sampai tuntas, insya Allah tidak ada halangan suatu.
0: Amin.
2: Apapun. Makin ceria aja masih tanggal muda. Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
0: Iya,
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan yang ada di Oku Selatan. Partisipasinya di siang hari ini, selamat salam bagi bersama keluarga tercinta. Selamat siang juga Mbak Melida. Selamat salam bahagia selalu bersama rekan-rekan yang ada di KM 8. Ya, ini terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Ilham, Pak Kuan Ratu?
3: Alhamdulillah. Kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Lain sehat. Nah, udah makan?
0: Alhamdulillah, sudah.
3: Apa?
0: Banyak menunya.
3: Boleh lah bagi-bagi.
0: Karena makannya di warung jadi pilihannya banyak.
3: Malah enak banyak ini pilihan. Tapi Mbak kalau banyak pilihan malah bingung.
0: Tetap aja Mbak ngambilnya dua macam kan.
3: Nah itu dia kalau udah banyak pilihan.
0: Mau pilih
3: apapun
0: lagu yang
3: menunya.
0: Mana? Mau pilih lagu yang mana? Ada Sonia Ebing Esti dari Rindu Berat Camelia Malik pada bulannya Ike Nurjana. Berteman malam Ike Ice Trisnawati.
3: Dengan dirimu aja lah.
0: Iya udah. Kirim salam buat siapa, Bunda Ilham?
3: Kirim salamnya udah pada masukkan ya, selamat siang. Mm-mm. Ada Bang Topannya ya.
0: Mm-mm.
3: Pak Darman, Pak Deka, mm-mm. Pak Jis.
0: Halo. Sinyalnya kurang bagus nih Bunda Ilham.
3: Iya, sinyalnya ini mungkin kepanasan
0: iya.
3: Terus ada Lek Trimonya juga ya. Mm-mm. Ada Bunda Warkop, mm-mm. ada Ibu Ayu, Ibu Tiar Asifa. Ada Bang Aditya ya. Terus semuanya aja lah yang lagi pada monitor ya.
0: Iya.
3: Lagunya ditunggu untuk mbaknya, doanya terbaik, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
3: RRIY kanan terus memudara untuk Indonesia tabi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ilham. Selamat sehat, selamat bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana ya. Di belakang Jaya diterima telepon. Halo Prodangdut RRIY kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Selamat siang juga Mbak Yani.
0: Ya, dengan siapa ini?
4: Dengan Bang Zeka.
0: Apa kabar, Zeka?
4: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya, Mbak Yani?
0: Alhamdulillah, sehat. Mau pilih lagu yang mana? Ada
4: Sonia.
0: Sonia. Boleh, kirim salam buat siapa?
4: Salamnya buat Indah Ilham tadi. Selamat sore. Buat Mas Topan yang ada di Kesulatan, selamat sore juga. Zeka, selamat sore juga.
0: Iya.
4: Buat Pak Badi, selamat sore juga. Buat semuanya lah Mbak Yani.
0: Iya.
4: Buat ya, Mbak Yani, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Yani.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zeka yang ada di Banjit. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Herman di Bukit Kemuning, apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik di siang hari ini. Daripada Gar, kita simak Ayu Soraya, Cinta Terpendam.

0: pendengar Gas Poma VRB Healing. Ruang digital kita hari ini penuh dengan istilah baru dan serapan asing. Bahasa kita terus berubah mengikuti zaman. Boleh saja melek tren, tapi jangan sampai kita asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia adalah pemikat jati diri bangsa di tengah gempuran globalisasi. Menggunakannya dengan baik di media sosial bukan berarti kaku, melainkan bentuk dari kelas dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Gunakan jempolmu untuk menunjukkan identitas bangsamu, dimanapun ruang digitalnya. Bangga berbahasa Indonesia.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
2: Saudara pendengar, dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan? Seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor.

0: Pakaian yang kita kenakan hari ini adalah sebuah cerita bersejarah. Batik bukan sekedar kain bermotif. Ia adalah coretan malam yang ditulis dengan kesabaran, doa, dan cinta para perajinnya. Dari liukan motif farang yang melambangkan jalinan yang tidak pernah putus hingga keanggunan wayu tumurun yang membawa harapan berkah. Setiap titik dan garis pada batik adalah simbol kehidupan dan identitas kita. Saat kita memakai batik, kita tidak hanya memakai sepotong kain, kita sedang merayakan warisan dunia dan menjaga api budaya bangsa tetap menyala. Kenakan dengan bangga, batik kita, cerita kita, Indonesia.
1: Musik, informasi, dan hiburan hanya di RRI Waikanan. RRI.
2: Saudara pendengar, tahu nggak? Setiap kali kamu isi ulang botol minum sendiri, kamu udah menyelamatkan bumi dari satu sampah plastik sekali pakai. Bayangin kalau seminggu, terus sebulan, setahun, efeknya segede itu. Ayo jadi pahlawan lingkungan lewat langkah kecil hari ini. Bawa botol minummu, selamatkan bumi.

Riwayat kadang-kadang informasi dan inspirasi. Pendengar Sodia Bigesti yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita semua di produk.rriwaikata 38 menit berlalu juga dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih ini nantikan yang mau ikutan di 0723476697. Selamat siang buat Libra, apa kabar? Berbagai kabar terbaik ya yang ada di KM 8. Selamat siang juga buat Kirno yang ada di Negeri Agung. Salam bahagia bersama keluarga tercinta, juga buat Yati yang ada di Uai Toba. Selamat siang semua aja untuk anda pendengar di siang hari ini mungkin sudah akan menyelesaikan segala aktivitas di rutinitas ada di hari ini, di hari Kamis hari yang ke 8 di bulan Oktober 2020. Waikanan siang ini di belakangnya Ebi Gesti sudah ya dipersiapkan satu lagu dari Ica Trisdawati, Berteman Malam.

pinjam uang lewat pinjol. Cuma buat modal spin judi online. Itu bukan nyari jalan keluar, tapi nyemplung ke lubang yang lebih dalam. Kemenangan judi itu cuma ilusi, tapi tagihan pinjol dan kejaran kolektor itu nyata. Sayangi dirimu dan keluargamu. Stop judi online, stop gali lubang, tutup lubang.

TBC bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Kenali gejalanya, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami tanda-tanda TBC dan ikuti pengobatan sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jaga sirkulasi udara di rumah, terapkan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker ketika diperlukan. Ingat, jangan diamkan batuk berkepanjangan. Kenali TBC, periksa segera, dan tuntaskan pengobatannya. Waspada TBC, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1 Kanal Informasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat terasa tuntas sudah saya diberdapati ada sebuah di Wekanan siang ini di produk.rriwekanan Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya. Setelah azan berkumandan di ruang dengar Anda semua, jadi pamit dan kita akan bergabung langsung ke Pro 4 Bandar Lampung. Terima kasih mendengar atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya.

0: dan Muslimat di wilayah Waikan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya salat itu tiang agama.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minum wangi deh kan jasa Unyini di apapun juga nangkuti api kabak. Semoga sehat-sehat se-Unyini ya. Nah, di sore hari ini masih kembali bersama kami di acara Perudangdut Dangdutala kita. Masih ditunggu di 255-112-nya dan juga di WhatsApp di 0811-720-9885. Selamat sore untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini juga lagi dengerin melalui RRI digitalnya. Kita angkat dulu teleponnya di 255-112. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabek Pun.
0: Iya Pun, apa kabar Abang Senin di hari, apa nih, Kamis?
1: Sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah kalau sehat aku seneng deh dengernya. Bang Senin, udah siap dangdutan belum?
1: Apa?
0: Apa? Apanya tuh lagunya? Lagunya ada Barabere dari Siti Badriah, terus ada Aduh Buyung dari miliknya Ine Cynthia, sama satu lagi ya, Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma.
1: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, boleh. Mau kirim salam kah?
1: Bunda Rasya Jabaya, semoga sehat. Mahmud ada buat tumbal.
0: Iya.
1: Resna Diwati, Resna Duita, Roma. Peng Pulau Panggung, dengan Wati di Kencang. Bunda Tambah ada Kuntimo. Ibu yang buat suaran, yang buat suaran, tunggu kekuatan. Nobin Pulau Kete.
0: Iya.
1: Resna Raja Basa. Kasih kesehatannya. Mama Putri, Bapak Atung, Tunggu Duren, Jemeli di Waikanan, Espa Waikanan, Ima Waikanan, Cipta Waikanan, Tegok Seluruh, Pak Jerman di Waikanan. Terima kasih, Ben.
0: Terima kasih kembali, Bang Senen.
1: Jaga kesehatannya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di Sukabumi yang udah ikutan di sore hari ini. Selamat sore juga untuk Anda Minum Wangi yang lagi dengerin melalui frekuensi di 103,6 FM di RRI Waikanan ya. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di belakang Bang Senen. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam Mbak Juwita.
0: Ih, salah kamu. Ayo, aku siapa?
2: Sama siapa nih?
0: Ah, coba tebak aku siapa.
2: Ya, tebak siapa nih?
0: Ah, kita tebak-tebakan jadinya ya, ini ya. Ini ada dari... aku takut. Salah. Ada siapa ini?
2: Apa, Mbak?
0: Ini, ada siapa ini yang cantik ini?
2: Ini dengan Suhaina, Mbak.
0: Benar kan? Aku tadi menebak itu, tapi takut salah nantinya ya si abang abang tampannya marah ya. Gimana sehat Kak Suhaina?
2: Apa kabarnya ini, Mbak?
0: Aku sehat aja di sini. Kamu gimana?
2: Alhamdulillah sama, Mbak. Sehat juga.
0: Sehat juga. Masak apa hari ini Kak Suhaina?
2: Tuh masak pepes ikan.
0: Wih, enaknya.
2: Pengen pepes ikan ya?
0: Oh gitu, pakai nasi anget enak gitu ya. Oke okay, deh. Kakak Suhaina, kita punya lagu. Ada Barabere, Siti Badriah, ada Adu Buyung dari Ine Cynthia sama Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.
2: Ini aja ya, yang kedua kayaknya ya.
0: Yang kedua, boleh. Mau kirim salam kak, Kakak Suhaina?
2: Apa mbak?
0: Mau kirim salam gak nih?
2: Salam-salamnya suami aja ya Mbak, karena banyak yang tahu. Ayo nggak usah lari. Coba dulu.
0: Aha. Halo. Oke, Kakak Suhaina.
2: Ya udah, buat semuanya aja ya Mbak.
0: Semuanya aja, boleh.
2: Ya udah, itu aja ya Mbak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum,
0: Kakak Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Suhaina lagi bahagia sepertinya ya. Dan masih ditunggu juga di 255-112 Mina Mualki dan juga di WhatsApp-nya di 0811-720-9885. Gimana hari ini? Sudah berjalan dengan lancar kah aktivitasnya ya? Dan juga di belakang Kakak Suhaina ada siapa ya? Halo, Assalamualaikum.
3: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?

0: namanya?
1: Mbak Amelia.
0: Bukan, kakak Amelianya tadi siang. Ada dua orang yang salah ya, siap deh. Yang penting sehat ya, Mang ya.
1: Sehat benar,
0: sehat benar. Alhamdulillah, senang kalau dengar Mang Darman ini sehat ya. Oke, dangdutan dulu ya Mang ya sore ini Mang.
1: Oke.
0: Siap deh, ada Barabere Siti Badriah, ada Aduh Buyung dari Ine Cynthia sama Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Ikutan aja. Boleh, semua lagunya,
0: siap
1: Mbak ya.
0: Deh, mau kirim salam ya nih.
1: Kirim dulu Mbak ya. Abang Senen, Abang Edo, Pak Maman, Bang Topan, ada Bang Pendi, ada Bang Abang Doren, Bapak Kadarudin di Baradatu, ada Isinan Munir di KM 10, ada Woputri, ada

0: Tambah,
1: iya.
0: Ada Mbak Nai, ada Mbak Ros, Abang Apinya, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, Abang Jarwo, Bunda Ilham di Pekuon Ratu, Mbak Yusuf di Jambi,
1: iya.
0: Buat Mbak Sisi di Palembang, Mbak Ratna di Pahoman,
1: iya.
0: Ada Mbak apa, Kakak Heni di Kemiling, untuk pensen yang tidak kesapa semuanya diberi kesehatan aja Mbak ya.
1: Amin.
0: Buat kru-kru RRI Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Untuk Mbak Purnya yang rajin mendengarkan RRI Perempat di Salangkaret, selamat mendengarkan aja. Buat Mbaknya selalu beri kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Dan keluarga besar. Ada Mbak Bapak Yono yang dari Pekuon Ratu, hobi juga dia mendengarkan RRI.
1: Mantap.
0: Untuk mbaknya, kalau pulang nanti,
1: siap.
0: Bawa kendaraan yang hati-hati aja mbak.
1: Siap, Mang Darman.
0: Mang Darman, pamit RRI, untuk Indonesia.
1: Iya pun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Darman yang udah ikutan ya di sore hari ini. Kita rehatan dulu minamuaki untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Bila Muari dari Kanca Sunyi ini di sore hari ini, kami juga masih menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya. Jadi untuk Anda spesial yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital, ada lagu dari miliknya Lesti.

Minum Wangin Ekan Kesunyi ini di Papunjungan Kuti kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Minum Wangi, KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia atau WNI di wilayah Kyushu. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Fukuoka pada awal Oktober 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, mengatakan bahwa hubungan masyarakat menjadi salah satu fondasi kerjasama kedua negara. Ia menyebut jumlah WNI di wilayah Kyushu meningkat dari 5.610 orang pada Desember 2021 menjadi 36.446 orang pada akhir 2025. Peningkatan tersebut juga diharapkan turut memperkuat kerjasama Indonesia dengan Jepang, khususnya di wilayah Kyushu dan Prefektur Fukuoka. Informasi selanjutnya Minamu Aki di sore hari ini, dan kali ini Minamu Aki, Menteri Perhubungan Dedi Purwagandi menyebut aturan ojek online memberikan kepastian bagi pengemudi. Kepastian tersebut hadir setelah pemerintah menerbitkan peraturan presiden beserta aturan turunannya terkait pengaturan ojek online. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan telah menerbitkan keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli. Keputusan tersebut mengatur sejumlah ketentuan terkait ojek online sebagai bagian dari transportasi umum. Menurutnya, biaya platform sebesar 8% menjadi salah satu aturan yang paling dinantikan oleh pengemudi.

para pengemudi ojek online terhadap kepastian aturan. Selain biaya platform, Kementerian Perhubungan juga mengatur ketentuan mengenai tarif ojek online. Ia juga menjelaskan tarif tersebut nantinya menjadi salah satu referensi bagi kementerian terkait dalam mengatur pengangkutan barang dan makanan. Ia menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menjadi salah satu kementerian yang menggunakan referensi tersebut. Demikian Mina Muaki, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Sudah Muangin Ekan Jutunyi ini masih kembali bersama kami sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Abang Ramli di ujung telepon. Kita angkat dulu di WhatsApp-nya ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, akhirnya kedengeran ya suaranya ya. Oke deh.
1: Kabar, Pak?
0: Alhamdulillah baik. Gimana?
1: Ya, baik juga, sehat.
0: Sehat ya.
1: Cerah. Jadi gimana Bandar Lampung cuacanya?
0: Cuacanya Bandar Lampung panas terik di hari ini, Bang. Gimana di sebaliknya? Di sana udah turun hujan belum, Bang?
1: Belum.
0: Oh, belum. Semoga cepat turun hujan ya.
1: Moga-moga Tuhan menyayangi umatnya.
0: Amin. Oke deh, Bang Ramli, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih. Ada RT 5 RW 3, Cici Paramida. Ada Cinta Bercabang dari Titik Nur. Sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana.
1: Terhanyut Dalam Kemesraan aja.
0: Oke, mau kirim salam gak nih?
1: Ini kirim salam buat Bang Senen, selamat sore. Ada Bang Topan sama istrinya ya. Ada Bang Edo juga, Ben Bolo-Bolo juga. Ada Bang Pendi, ada Ayu Maluku ya. Ada Tajudin juga di Maluku, ada Sisi di Palembang. Ada Mbak Jarwo, ada Pak Dekatiman, ada Bang Nerin, ada Bang Edi Caniago ya. Selamat sore juga. Ada Abdullah juga, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Kira-kira ada Mbak Nang, Mbak Neng ya, ada Mbak ini ya. Ada siapa yang di pesawat itu? Mbak lupa aku namanya.
0: Ada Rico.
1: Rico ya, selamat sore. Ada Pak Armansa juga ya. Selamat sore juga. Ada Mama Adila Jambatan Kembar, selamat sore juga. Ada siapa lagi? Buat semuanya aja, Mbak.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Pak Arisma, semoga diberi kesehatan sekeluarga. Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, Mbak Nona Karisma. Juga kru-kru perempat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI Perompas, suara budaya Lampung tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Ramli. Halo, assalamualaikum. Ada siapakah di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tapi pun.
0: Iya pun, ada Apin, benar?
2: Iya.
0: Benar. Gimana kabarnya Apin?
2: Sehat.
0: Sehat. Oke deh. Gimana Tanah nih?
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Abangnya sehat ya?
0: Sehat dong. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke deh. Apin, ada 3 lagu. Ada RT 5 RW 3, ada Cinta Bercabang sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana.
2: RT ajalah, RT rukun tetangga, rukun warga.
0: Benar. Bagaimana salam enggak nih?
2: Kirim duit, kirim salam-salam.
0: Ih, boleh kalau kirim duit ya.
2: Buat Mbak Nona Karitas, Bang Barangga sehat selalu ya. Keluarga besar sukses, lancar, mudah-mudahan selalu diundang subhanahu wa ta'ala ya. Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Sang Peri Nuryadi, Bang Lonato, Bang Medi Rawan, Mbak Sita, Mbak Jahra, Mbak Nomi, Tanurim, Melon Susi, sama Mbak Amelia Jayadi ya. Sama Pro 1, Pro 2, sama SP Kanan ya. Sama sana Bang Aris ya. Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani, selalu semua suat sana ya. Lanjut ya. Sama keluarga besar di si Kasui Daepa sama Ibu selalu ya. Sama tadi Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, sama Pak De Darman, Mbak Detrimo ya. Sama siapa Mbak Suryati ya, selalu ya. Lanjut, sama Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Nurdin, Mbak Eni, Mbak Deni Sakura, Ham-Ham, sama Mbak Madila ya, selalu ya. Sama siapa tuh, yang di Maluku sana Mbak Ayu ya. Sama yang di Sulawesi, siapa Mbak Nasrul ya. Sama Bang Panji, sama Bunda Samba, Mbak Putri, Bunda sama Udo ya. Bang Acidi ya, Acidi, Bang Buyung, sama Pak Amin saat selalu. Sama Bang Gali, Bunda harus jaga bayi, Bunda harus kedamaian. Sama Mbak Irma Gunter, Bang Arman saya saat selalu ya. Sama Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sibuai, Dr. Apal yang pilihan, Bang Yogi ya. Sama siapa? Nabi, sama ini siapa? Riko ya. Riko, Nisari Natar, Mbak Lidia Pasawaran saat selalu. Mbak Rim, Pak Dekatima saat selalu, sama Abah Sapri ya, Abah Sapri, Bunda Mo sama Abang Awi saat selalu. Nungin, monumental sehat ya. Spesialnya biasa buat yang dikasih.
0: Oke,
2: sehat. Kalau Mbak Nona salam komat, kami membaca mantra aja.
0: Gitu, siap deh.
2: mudah-mudahan selalu bahagia ya.
0: Iya, amin.
2: Masuk surga dan selalu ngolah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Makasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Nanti kalau pulang.
0: Siap.
2: Tempat suara Dayakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Apin. Rehatan dulu minum waki. Lemesin dulu urat-urat yang tegang. Seharian sudah bekerja keras untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Cici Paramida RT5 RW3.

0: Bidang Wangi Nekaja Sunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdutan dulu sore hari ini. Jadi untuk Anda Bidang Wangi yang pengen melepaskan lelah untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Bidang Wangi juga masih ditunggu ya di 255112-nya. Dan juga Bidang Wangi sore hari ini kami juga masih mengajak Minam Wangi semua untuk bisa bergabung sama kami melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung ya. Kali ini Minam Wangi kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kanonan
0: dia. Iya Bun, apa kabar orang ganteng?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana sebabnya Kak Nona Ria Karisma?
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Aku di sini. Gimana waikanannya?
1: Kak, tadi jam 3 saya dengar tuh Kak cerita.
0: Masa?
1: Iya kayaknya.
0: Oh gitu, salah kali ya.
1: Ceritanya dia yang baca berita jam 3 tadi.
0: Oh gitu, bukan Kakak Julitanya malam nanti.
1: Jadi istriku udah masuk mas.
0: Oh gitu, udah tadi pertama malah ya. Ini orang tampan, kok orang ganteng ya. Salah ngomong. Tampan, iya tadi udah ikutan istri tercintanya di ya. Sesi pertama tadi. Terus suaranya mungkin hampir sama semua ya, antara Kakak Amalia sama Kakak Julitanya. Kita kayaknya kembar gitu ya.
1: Oke. Sama Kak Nona orangnya kayak mana?
0: Masa?
1: Ya kita dapat tangan itu yang kayak tampan itu percaya itu sama Ibu Dwi.
0: Percaya aku mah orang tampan mah bebas ya. Gimana? Sehatkah dirimu?
1: Ini bersama istri tercinta.
0: Iya, habis makan pepes ya, ih enak banget itu mah ya. Oke, nasi anget gitu ya.
1: Kalau ada istri nih kayaknya segala-gala bahagia dan apa ya,
0: segala-gala.
1: Enggak mau saya beli-beli di luar.
0: Ih, pakai cinta sih soalnya ya.
1: Cinta dia bumbunya bumbu. Lo kurang bumbu.
0: Asik. Siap deh. Lo ada pilih lagu enggak sore hari ini? Oh, orang tampan ya. Ada Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana. Terus ada Kembalilah Padaku dari Rizky Ridho. Sama Sudah Cukup dari Inul Daratista.
1: Sudah Cukup Suhaina saja.
0: Asik ya, mantap jiwa. Mungkin salam enggak nih?
1: Salam, senyum.
0: Langsung di depannya ya.
1: Salamnya yang di Waikanan udah banyak yang masuk ya kan. Ada Mang Darman, Detrimo, tadi ada Bang Ramli, ada juga Bang Kisinan Munir, ada orang ganteng juga Bang Abdullah, ada Bang Erwin ya di Sukarame. Selamat debi ya Bang ya. Muni jama Bang Irin Gunung Batu. Ketinggalan jama Bang Amir Lampung Timur sama Bunda Samba, Bang Armansa, Bang Pendi Dokter Selatan. Pokoknya semuanya lah, ini udah 16.41 sih, takut ada yang masukkan lagi. Buat istri tercinta ya. Buat Suhaina, semoga istri tercinta selalu sehat dan masakannya nambah enak.
0: Oh mantap.
1: Makasih spesial juga, super spesialnya buat Kanona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu Kanona ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum tadi
0: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang topan ada Bang Pendi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oku gimana?
2: Alhamdulillah ini sore ini mendung ini.
0: Mendung ya. Berarti nggak kena kabut asap dari kiriman dari Palembang kah di sana?
2: Ada sih kabut asap ada. Masih kalau kabut asap masih.
0: Baik, semoga cepat pulih juga ya untuk teman-teman yang ada di Palembang juga semoga sehat-sehat terus juga ya Bang Pendi ya, termasuk juga buat saudara-saudara kita yang ada di Oku Selatan ya. Oke deh Bang Pendi, ada 3 lagu, ada Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjana sama Kembalilah Padaku dan Sudah Cukup dari Inul Daratista.
2: Terhanyut aja, terhanyut.
0: Terhanyut aja, boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat Topan yang baru turun ya, terus Bang Ramli tadi ya, terus Bang Senen, Datu Atin, terus Wo sama Udo, terus buat siapa Bunda Samba, Mbak Jarwo ya, terus buat siapa lagi semuanya, Bang Irin ya di Gunung Batu ya, buat semuanya aja lah
0: buat
2: ya.
0: Buat semuanya aja.
2: Buat Nona, Mbak Nona terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Pendi di belakang. Bang Pendi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Nona.
0: Hai, alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Ini ada orang cantik nih.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana Palembangnya? Ini ada Kakak Sisi bukan nih?
3: Ini dari Eva di Waikanan.
0: Oh, Eva di Waikanan. Ya. Siap deh Kakak Eva, sehatkah dirimu Kakak Eva?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Kakak Eva, kita punya lagu nih. Ada Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana, terus ada Kembalilah Padaku dari Rizky Ridho, sama Sudah Cukup dari Inul Daratista.
3: Aku minta puterin lagu Ini Zaman Uang aja deh.
0: Ini Zaman Uang, boleh nanti dicariin dulu ya.
3: Iya, salam ya.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Yang baru turun tadi ada Bang Pendi ya. Terus ada Bang Jomblo juga, ada Bunda Samba, ada Wah Putih sama Udo ya. Ada Sopan dua-duanya, terus sama istrinya ya. Sehat selalu, terus ada Bang Haki juga ya. Terus ada semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja, oke siap deh.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salam buat Bang Reza ya.
0: Siap deh.
3: Makasih ya Kak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Eva di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini. Untuk Anda minta mengaki masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nona tadi.
0: Iya, iya Put. Silakan masuk. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Nak Nona sekeluarganya?
0: Alhamdulillah sehat. Di sini
4: lagi ngopi nih Nak Nona.
0: Wih, mantap. Pakai apa tuh temennya?
4: Alhamdulillah ada pisang goreng.
0: Keren ya. Enak banget nih. Sore-sore dengerin lagu dangdut sambil ngopi ditemenin pisang gorengnya. Ih, sedap ya.
4: Pengen dengar Terhanyut Dalam Kemesraan Nona.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih Mbak Jarwo?
4: Ya, salamnya buat Pendio Selatan, Jamat Topan Suahina, buat Henny di Pulau Panggung, buat juga Edo, ada Erwin, terus juga ada Hamzah Yusuf bersama Nasrun. Semuanya aja lah, udah 16.46.
0: Siap deh.
4: Spesialnya buat keluarga Nak Nona bersama anak-anak dan gerejanya. Sehat selalu ya Nak Nona.
0: Siap
4: ya. Udah ditunggu kesepahannya dalam kemesraannya Nona ya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum tadi pun Nona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo yang udah ikutan ya di sore hari ini. Dan kali ini Bina Mungaki Dekan Cetun ini sepertinya perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 8 Oktober 2026, harus segera berakhir. Terima kasih ya untuk Anda Bina Mungaki yang sudah ikut bergabung sama kami melalui telepon dan juga WhatsApp. Selanjutnya kami juga akan hadir di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dan juga informasi yang akan menemani kebersamaan kita masih dalam Helauni Debihkani. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Minamuaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi Nekat Cesunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini kami kutip dari rri.co.id. Dan juga kali ini Minum Wangi, informasi pertama terkait dengan kabut asap. Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung atau ITB, Sony Sulaksono Wibowo, menyoroti kecelakaan yang terjadi di Tulang Bawang Lampung. Kecelakaan tersebut terjadi ketika asap tebal menutupi jarak pandang pengemudi dan mengganggu keselamatan perjalanan. Ia mengatakan kabut asap dapat menjadi ancaman serius karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Kondisi tersebut membuat pengemudi terlambat mengantisipasi kendaraan atau objek yang berada di depannya. Ia menjelaskan kabut asap datang tiba-tiba sehingga pengemudi sering tidak dapat peringatan sebelum memasuki kawasan terdampak. Dan juga pemantauan kabut asap juga umumnya dilakukan di kota besar, sedangkan di jalan antar kota hampir tidak terpantau. Dan Minum Wangi ia juga mengatakan masyarakat hanya bisa mengandalkan penglihatan sendiri ketika menemukan kabut asap di perjalanan. Pengemudi terkadang tetap melanjutkan perjalanan karena merasa kondisi jalan masih dapat terlihat. Menurutnya pemantauan membutuhkan kerjasama antara BMKG, kepolisian, dan pihak perhubungan untuk melihat kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut mencakup pergerakan angin, pergerakan asap, serta ketebalan asap untuk mengidentifikasi titik awan. Ia menambahkan informasi mengenai lokasi rawan dapat disampaikan melalui radio, televisi, dan juga media sosial. Informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini, Mandalika terus bertransformasi menjadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Perubahan tersebut mulai terlihat sejak World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia pada tahun 2022. Mantan Direktur Utama MGPA sekaligus mantan pebalap Indonesia, Priyandi Satria, melihat perubahan tersebut semakin signifikan. Menurutnya, aktivitas sirkuit ini tidak hanya lagi digunakan ataupun bergantung pada agenda balap internasional. Dan sepanjang tahun tersebut tercatat ratusan kegiatan olahraga otomotif maupun kegiatan non-otomotif. Menurutnya peningkatan aktivitas tersebut menunjukkan keberhasilan strategi aktivisasi sirkuit sepanjang tahun. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin, Karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.

0: bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya geteng kita, Dek? Geteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risek di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
3: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.
2: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
4: Bina Muwaki, fenomena mie pedas kekinian yang digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda dan mahasiswa, mendapat perhatian serius dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, @bgssadikin, Menkes membedah kandungan nutrisi di balik sepiring mie pedas yang kerap memicu antrian panjang tersebut. Dalam penjelasannya, Menkes mengungkapkan bahwa seporsi mie pedas kekinian mengandung sekitar 400 hingga 600 kalori yang didominasi oleh karbohidrat olahan dan juga minyak. Kandungan natrium atau garam serta lemak jenuh tersembunyi di dalam minyak bumbu, sementara kadar proteinnya sangat minim. Nah, kombinasi tinggi kalori namun rendah protein membuat efek kenyang dari sajian mie pedas ini hanya bertahan sebentar. Menkes menyebutkan bahwa energi dari seporsi mie pedas setara dengan olahraga lari selama kurang lebih 55 menit untuk membakarnya kembali. Selain resiko hipertensi dan obesitas, racikan rasa yang pedas berpadu dengan minyak juga berpotensi memicu kambuhnya penyakit asam lambung atau mah bagi penderitanya. Menkes juga menyarankan agar masyarakat yang menyukai hidangan ini membatasi konsumsinya, misalnya cukup seminggu sekali. Apabila ingin mengkonsumsi mie pedas, masyarakat juga diimbau untuk wajib menambahkan sumber protein seperti 2 butir telur rebus guna melengkapi kebutuhan asam amino esensial di tubuh kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
0: Aku belajar nyanyi.
1: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
0: 17
1: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara. Mengenal moto kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama,

0: Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio, isinya campur-campur tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah, itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis, tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan

penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku
2: akan... Bidang wangi dari Kanjeng Sunyi, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 103,6 MHz RRI Wekanan, saudara pendengar. Sebelum kita dengarkan pengajian Al-Quran, tentunya kita akan dengarkan lagu-lagu Islam di kesempatan sore hari ini.

Ya Allah, antrinya BBM ini, gimana lah saya mau dapatnya lagi? Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar, akan kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Maya Marika Susanti, dilanjutkan untuk beduk azan maghrib untuk wilayah Wai Kanan dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrojim.

0: kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wayakaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru Pusmengu Kabupaten Wayakaran. Selanjutnya kembali kita bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.
3: Sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: FM, Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya, ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Kiri kanan lubang unyin, menghidup silau kepal lewat mobil kogok jinnya.
2: Iyuyo, makasih pusaka sekalanya tidak dimulus nihan. Maka jika matikilaman lubang kepapakang ni kebau, ngubang dijajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sekogok jin, nyepo untung tenggalan memeke ko alam.
2: Oleh api mune mula dunikut nyala-nyala ku manusia mone.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Uli ni kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tanong medik, kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadap ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah! Kang layani si Allah, ya Allah lo nyesolnya kang dija si.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Bina Muwangi Indonesia memiliki beragam panganan lokal yang berpotensi menjadi sumber pangan alternatif, salah satunya adalah kimpul. Ubi yang masih satu kelompok dengan talas ini telah lama dikenal dan dimanfaatkan masyarakat di berbagai daerah. Kimpul atau talas belitung merupakan tanaman dari kelompok umbi-umbian, bentuknya menyerupai talas, namun memiliki karakter umbi dan daun yang berbeda. Di sejumlah daerah, kimpul juga dikenal dengan sebutan talas belitung, dan mengutip informasi dari Kementerian Pertanian, kimpul termasuk salah satu jenis umbi yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Selain kimpul, Indonesia juga memiliki berbagai sumber karbohidrat lokal seperti singkong, ubi jalar, talas, gadung, suwek, dan porang. Pemanfaatan panganan lokal tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis panganan pokok. Diversifikasi pangan juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah. Kementerian Pertanian menyebut aneka umbi di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk pangan unggulan. Pengembangan dan pengelolaan pangan lokal menjadi berbagai produk makanan juga dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bina Muwangi kimpul sendiri dapat diolah menjadi berbagai makanan. Umbinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat setelah melalui berbagai proses pengolahan yang tepat. Keberadaan kimpul menunjukkan bahwa sumber pangan Indonesia tidak hanya bergantung pada beras. Pengembangan panganan lokal seperti kimpul dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan konsumsi masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan pangan berbasis potensi daerah. Dengan pengelolaan yang semakin beragam dan pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat, kimpul berpeluang kembali menjadi salah satu panganan lokal yang bernilai ekonomi dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

0: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.
1: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa.

menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

FM, suara budaya Lampung. Mendengungi naikkan jesu ini, sampai di sini perjumpaan kita sore hari ini dalam Klauni Debihani, dan selanjutnya nanti akan ada Jelita yang akan menemani kebersamaan Mina Muaki dalam Klauni Debihani.

0: 103,6 MHz Radio Waikanan. Saudara pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Waikanan sore pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi siar kita Kamis 8 Oktober 2026. Saya Dewi Kucinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Programa 3 dalam Warta Berita.
1: 10 miliar dolar lebih.
2: KPK
3: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total
4: investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi

0: investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya kan bang. Saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: izin Bang ya. Ayo saya cerita.
4: Berita dikit Bu. Saya jadi saksi Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
4: Ya.
8: Kasus TPPU ya Bu.
4: Iya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
8: Ya bisa,
4: kan saya cuma mantan bupati. Oke? Terima kasih.
8: Tiga korporasi itu ya Bu.
4: Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
8: Ya. Kanan Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu bukan sih Bu?
4: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
4: Aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke baby sih Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
4: Aku tidak tahu itu privasi perusahaan. Awas, permisi Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp 299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah, terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita udah depan tuh oleh damkar, sudah ada.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Kerja bebas, kerja bebas, terus! Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Navera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Namporu clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporu. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
23: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
24: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
23: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
1: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
23: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
3: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
3: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat, dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti. nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
3: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Irman Tamrin, saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu sudah kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
0: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu

0: ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stock. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
2: Yes,
1: kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
2: Strategi memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melzi.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donat bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas lah ya.
1: Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih. terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Kureng.
1: Gitu.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
3: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Oh, itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu doang.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Tidak ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi, benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Yang kedua membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti juga gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian nambahin satu lagi. satu dari cowok lagi. Aja dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
1: Cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
3: Gitu ya.
1: Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
2: Kita, iya, kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya
3: oh,
2: gitu loh.
3: Iya, iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya
3: pernah
2: dong.
3: Eh, keren
2: iya.
3: banget.
2: Pernah.
1: Yes. Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Aduh.
3: Ya udah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong.
1: Harus
2: dong.
3: Harus ya.
2: Harus
3: ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galat
2: bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Itu. Kalau lo apa lagi tambahan dit?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih
1: penting
2: itu
1: yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah, jadi kayak misal kayak good night terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya enggak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besoknya.
1: Iya. Sorry, ini.
2: Kebaca.
1: Kebaca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener. Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main,
3: ngebet ya.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow, gitu. But steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak
3: lancar. Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya. Benar.
1: Iya.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek kan gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percetetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak...
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Ini kata Tadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Nah, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Oh ini.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa, bisa tuh.
2: Oh ide. Yeah. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Makasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya, enggak gua baca, gua
1: Sasnil Nora katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya, siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh wow.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, benar.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak. Kita pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin. Aku tinggal
1: asik. Iya, tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget, maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi
2: benar-benar,
3: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
2: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke bisa lah gitu, dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
2: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
2: Amin.
1: Wah,
2: bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Waduh, seru tahun, banget ya? Ini seru banget.
3: Seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kok.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Ini.
3: Oh
2: ini. Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu. Sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa.
2: Ah,
3: jadi
2: iya,
3: kayak simple music. Okay.

0: Alright, terakhir deh mungkin dari Alina Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisha Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
0: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisha Dira.
2: Betul.
0: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
1: Ada dong.
0: MV-nya sudah ada?
1: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
0: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
1: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
0: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada
1: belum tuh? Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
0: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisha.
2: Thank you banget Alisha.
1: Terima kasih kakak-kakak.
0: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
1: Amin. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
2: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
1: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
2: Waduh, jangan dong.
0: Aduh,
2: jangan dong.
0: Tanda tangan kontrak terlalu.
2: Iya, bener juga.
0: Bener
2: juga ya.
0: Alright, terima kasih teman-teman berdua seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisha Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Alisha Dira pamit.
0: Bye-bye.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Sari kejam. Ilusi-ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: 96,7 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, malam ini kamu ditemani gue, Vita Kabakau, dan
1: gue Azminata, dan
2: gue juga Dinda Amalia ya. Malam hari ini ya, teman berdua bakal temenin kalian sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night.
1: Ya, terlihat selalu ada
2: masa.

0: Sesuai lagu opening tadi, kita sambutlah dan sambutlah kita berdua yang baru pertama kali.
1: Citra udah tahun kemarin. Jadi memperdua ada warna baru lah di Scary Night. Ya.
2: Baru, ya, kita
1: biasanya
2: ini
1: kan kalau Scary Night bulan kemarin
2: gelap,
1: ya.
2: Enggak
1: dong. Lo yang gelap. Bercanda, maksudnya ruangan
0: kalau baru maksudnya.
1: Jadi warna yang baru, jadi gini tamu memperdua. Seperti yang kalau misalnya memperdua dengerin kita terus ya. Kalau di Scary Night itu biasanya cewek-cewek atau bulando cowoknya gitu. Nah sekarang berubah timnya, tapi tetap ada gua sama Jesse. Tambah dua laki-laki tampan malam hari ini.
0: Mungkin gue mau sama teman-teman Pro 2 dulu dia.
2: Halo teman Pro 2, gimana kabarnya? Kali ini kita dua Azmi nih ya.
0: Dua cowok ini.
1: Dua duta. Satu manusia biasa.
2: Jangan kayak gitu.
0: Oke, daripada nanya, udah kan tadi udah nanya kabar dari teman-teman berdua. Sekarang gue pengen nanya kabar-kabar dari kalian berdua deh, gimana?
2: Kabar gue sehat, jalan kesini walaupun di jalan sedikit mendengar suara-suara dan lain sebagainya.
1: Langsung ya.
2: Dan juga ada bau-bau bunga yang segar membuat gue semangat untuk siaran
1: malam. Bau-bau bunga segar apa sih? Emang lu lewat jalan mana kok bisa ada bau-bau bunga-bunga segar itu dari mana?
2: Ya betul lah. Kan lo kalau nanti kalau lewat di sini nih dekat SPBU di dekat Pak Komando.
1: Bau bensin dong.
2: Bukan dong. Bunga dong.
1: Tapi kalau gue ya Mi ya menjawab pertanyaan lo, gue alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Masih
0: sehat. Selalu sehat semoga.
1: Cuman kadang tadi sempat di jalan kayak gue dimanggil gitu loh, eh cantik gitu.
2: Enggak
1: ya.
2: Enggak
1: ya. Teman gue ya bang, bener dong mati dia manggil gue cantik gitu.
2: Iya.
1: Cuman kalau manggil sayang belum ada.
0: Oke, ini ngode ya teman-teman. Dinda langsung di 08 sekian-sekian.
1: Tapi kalau lo gimana Mi?
0: Kalau gue kan tadi selama jalan tuh gue pakai headset ya. Gue tuh nggak tahu kayak ada yang manggil gue gitu, terus gue lepas headset nggak ada suaranya.
1: Apa duta gitu?
0: Nggak. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasain ketika lagi di jalan gitu, terus kedengeran suara kayak ada yang manggil kalian, tapi pas kalian berusaha untuk ngedengar itu ternyata nggak ada.
1: Nggak ada. Ternyata pas ditengok.
0: Apa
1: ban? Tengok kiri tambal ban biasanya. Maka aja belum bayar rumah juga belum cicil. Udah yuk lanjut, jadi gimana nih?
0: Jadi kalau

0: nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini Rumah Daswati hanya menyisakan cerita
1: sejarah. Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Lagi sama gue Dinda Amalia
1: dan gue Azmi Ananta
2: dan Vita Kabakau tentunya di
0: Scary Night
2: yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih beneran ya. Jadi kita udah masuk nih teman-teman ke segmen mistis or mitos. Tadi kan sempat juga ya kita bahas tentang suara-suara, ada suara-suara yang manggil gitu atau pas kita nengok gak ada. Gimana nih, kenapa nih? Iya, jadi kita udah sempat mention itu walaupun tadi gue di cut ya. Lagi asik ngomong tuh di cut gitu. Tapi sama bahasan malam hari ini kita bakal bahas tentang suara-suara goib lah ya.
1: Suara-suara yang terdengar.
0: Suara yang terdengar. Gitu.
1: Jadi teman berdua, kalian punya gak sih pengalaman atau dari kita berdua nih, kita bertiga ada pengalaman. Kalau gue sendiri ini mau cerita nih biar teman-teman pro 2 dan kalian berdua juga tahu.
0: Oke.
1: Gue pernah lagi nongkrong di kampus abis nugas nih, balik malam. Wajar.
0: Mahasiswa.
1: Mahasiswa, cowok teknik, baliknya malam di kampus nih.
0: ITB boys, ITERA boys. Sorry.
1: Setting. Jadi ketika gue lagi di kampus gitu ya nugas. Itu kan kita orang ya biasalah cowok-cowok lagi nugas berisik ya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada suara.
0: Apa?
1: Kayak suara ketawa ya.
0: Gua.
1: Enggak. Enggak tahu. Iya, nah, masalahnya kita enggak tahu. Kayak lagi ngekek gede-gede terus udah diem, tiba-tiba ada yang ketawa. Siapa? Ya gua juga enggak tahu.
0: Itu. Tapi dicari tahu. Enggak. Udah, tipikal laki-laki sih.
1: Iya. Oke. Okay. Salah lagi.
0: Lanjut.
1: Dan itu ketika gua udah ngobrol ketawa-tawa, tiba-tiba ada yang ketawa lagi, tapi suaranya ini bukan dari suara tongkrongan gua.
0: Tongkrongan kami.
1: Bukan. Serius dong, serius.
0: Oke.
1: Itu yang membuat gua janggal. Apakah ini sebuah teguran atau apa gitu, dan gua juga enggak tahu kenapa sih hal itu bisa ada. Karena di gua cari kanan kiri atas bawah semuanya enggak ada.
0: Enggak ada tuh gitu kan. Ya, tapi gua kepo. Kalau bilangnya kan ada suara ketawa. Ketawanya yang gimana? Ketawa karir kah? atau ketawa apa? Soalnya kan kita enggak tahu nih konteksnya.
1: Suara yang melengking.
0: Gua
1: enggak. Udah sekali doang dia muncul.
0: Miss K kah? Miss K, mirip-mirip Miss K. Oke.
1: Orang pernah ngalamin?
0: Nah. Enggak sih kalau gua aja.
2: Oh iya, bentar lagi mungkin lu. Nah, kalau gua pernah nih, teman-teman gua dan Dinda dan Azmi, ini lebih serem sih karena
0: serem banget.
1: Oh iya, belum. Tenang, Din. Belum.
2: Karena ada kegiatan. Nah, itu mengharuskan gue minap di sebuah asrama yang dipakai cuma setahun sekali untuk acara itu doang.
1: Iya.
0: Nah,
2: agak firasatnya itu udah mulai gak enak ketika waktu pertama kali masuk di kamar yang tempat gue tidur itu.
1: Kenapa? Bau apa? Nah,
2: bukan. Ya bisa jadi ya.
0: Gak ada pengharum ada ruangan kayak, mungkin.
2: Suara gemuruh gitu di atas plafon dindingnya itu.
1: Gemuruh riuh.
2: Asik.
0: Lanjut.
2: Abis itu gue hiraukan lah suara itu.
0: Jadi enggak lo hiraukan. Ya. Kalau hiraukan datengin dong.
2: Iya enggak dong. Gue hiraukan aja. Udah enggak usah. Enggak usah di hiraukan lah hal itu. Nah, gue lanjutlah ke kamar mandi ke toilet untuk buang air kecil. Nah, lo tahu enggak? Pas gue melakukan hal itu, ada suara gamelang.
0: Gamelan.
2: Terus ini. Suara gamelang yang kayak nyinden gitu kan. Posisi itu udah pada tidur teman-teman gue satu kamar itu. Dan itu udah di jam 2 malam.
0: Jam 2 malam lo ke toilet.
2: Karena gue, namanya juga anak muda ya, scrolling aplikasi sosial media sampai tengah malam. Nah, habis itu gue mau tidur, gue mau ke toilet dulu. Nah, gue pas gue lagi sampai sekolah itu kan gue patiin kan HP-nya. Gue hidupin lagi, gue gedein volumenya. Nah, dari situ gue langsung cepet-cepet selesai, langsung masuk selimut dan tidur.
0: Karena lo denger suara gamelan.
2: Betul.
0: Gitu. Jadi lo cepet-cepet.
1: Iya kan di sebelahnya lagi ada hajatan.
2: Enggak mungkin. Jam 2 malam. Nah,
0: mungkin
2: ada
0: nona gamelan.
1: Masih ya lanjut.
2: Nah, terus itu yang kedua itu yang paling serem banget nih, yang gue takutin banget. Soalnya ini mengganggu semua orang. Yaitu suara token listrik di kos gue. Kalau udah bunyi tuh, satu kos tuh tit.
1: Oke.
0: Lucu banget.
1: Ya, lo funny sih.
0: Listrik ya ampun.
1: Tapi Din, lo kan tadi gak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Lo percaya gak sih Din hamba hal-hal mitos kayak gitu atau mistis kayak gitu? Kalau gue kan tadi percaya bahwasannya kalau kenapa bisa diganggu kayak gitu, karena gue ngerasa ya mungkin gue udah over gitu mengganggu mereka, karena malam kan ya gue masih di kampus. Nah dari lu nih yang gak pernah ngalamin hal tersebut, lu itu percaya gak tentang hal kayak gitu?
0: Gue?
1: Ya.
0: Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Gak ya, bukan duta ya.
1: Bukan.
0: Ya jadi kalau gue sih mitos pasti, udah pasti mitos. Nih maksud gue kan itu tuh hal-hal yang mungkin aja tuh bukan gamelan yang kalau lo bilang tadi gamelan. Gamelan nona, kan mungkin aja lo kesetel lagu TikToknya kan gitu. Atau kalau lo Azmi gitu, mungkin kan lo lagi nugas tuh, lagi ramean sama teman-teman yang lain gitu. Ya paling ada nugas yang lain juga, ada lagi yang nugas. Tugas kan
1: bisa jadi ya.
0: Kan tugas di kampus gitu. Wah,
2: Dindanya adalah wanita yang positif vibes banget. Ya.
1: Cewek realistis aja ya.
0: Logis aja. Hal-hal yang gitu pasti gak mungkin suara-suara aneh gak sih? Pasti itu ada hal-hal yang emang ya bisa di logika
1: Oke. Kalau tadi lo bilang bisa aja ada yang kerkom gitu teman-teman selain gue. Nah ini gue ada satu cerita lagi. Dan gue benar-benar sendirian di rumah gue. Nah ini gak mungkin orang lain ya. Nah ketika gue di rumah,
0: serem ya.
2: Serem banget nih ya.
0: Kalau gak serem Lukas keluar.
1: Enggak dong, sorry.
0: Azmi.
1: Jadi ketika gue di rumah sendirian tuh, keluarga gue lagi pada pergi dan gue di kamar.
2: Betul.
1: Rumah gue kan tingkat orang have.
0: Aman, terus.
1: Tapi kayak di atas rumah gue tuh kayak ada bunyi.
0: Bunyi.
2: Azmi.
0: Tiba-tiba tuh di atas rumah bunyi gitu.
1: Bunyi suara orang jalan.
0: Di atas rumah.
1: Di atas rumah. Kan kamar gue di bawah, di lantai 2 itu kayak ada yang jalan.
0: Oke.
1: Dan suara itu suara beneran, suara orang napak kaki gitu.
0: Bukan puk-puk-puk pas kibra gitu kan.
1: Enggak. Bukan. Rame banget tuh rumah gue kayaknya ya.
0: Iya, jadi suara napak.
1: Iya, tapi kayak sehat-sehat-sehat gitu. Terus pas gue berusaha mendengarkan, hilang suaranya. Terus gue lanjut lah, scroll IG, scroll TikTok. Terus muncul lagi. Tapi ketika setiap gue mau benar-benar ngedengerin, itu suaranya hilang. Nah lo bisa ngejelasin gak tuh?
0: Kalau menurut gue itu pramuka. Tadi kan lo pas kibra bukan? Berarti pramuka.
1: Dikit lagi bisa jadi. Enggak,
0: tapi sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya guys.
2: Iya boleh.
0: Penjelasan ilmiah itu ada yang namanya auditory pareidola. Jadi gimana tuh ya, otak kita tuh menangkap suara samar atau acak lalu menafsirkannya sebagai suara yang familiar. Kayak yang lo ada suara bisik atau suara orang jalan, kayak lo ngerasa tadi tuh Mi. Nah itu tuh bisa dijelaskan secara ilmiah dan ada nama ilmiahnya tuh, auditory pareidolia gitu. Atau juga bisa lo halusinasi auditorik. Apa tuh?
1: Cowok halu, berarti gue cowok halu maksud lo.
0: Jadi gue jelasin ya. Jadi halusinasi auditorik itu seseorang mendengar suara tanpa sumber suara dari luar gitu. Jadi mungkin karena lo kurang tidur ya, stres, atau lo kecanduan main sosmed kan gitu. Jadinya lo menangkap atau otak lo tuh menangkap bahwa itu ada suara orang tuh di atas gitu. Jadi itu mitos. Yang lo denger itu mungkin
1: berarti ada penjelasannya.
0: Suara
1: paskibra. Tapi lagi gue gak segampang itu.
2: Malam kan kejadiannya.
1: Malam. Kalau gue sih masih percaya mungkin kayak gitu.
2: Karena paskinya besok mau lomba, jadi lembur.
0: Enggak bener, pramuka jurit malam ya.
1: Cokok. Oke, kalau tadi kan Dinda gak percaya. Kalau gue jujur masih percaya walaupun ada penjelasannya. Dari teman Pro 2 sendiri, pernah gak sih ngalamin cerita-cerita kayak gini? Dan kalian tuh tipikal percaya atau gak percaya? Kalau kalian ada cerita atau pernah mendengar hal-hal mistis, boleh banget cerita di WhatsApp kita di 0811-7208-925
2: atau di sosmed kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai dengan jam 10 nanti malam tahun Pro 2. Yeay.

0: atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: gaib darurat ya, masih training ya, enggak apa-apa sih.
1: Masih magang.
0: Iya,
1: kecilin dulu
0: enggak sini. Terima kasih. Jadi teman produk, karena tadi kan kita udah ngajak teman produk cerita-cerita hal yang sama mungkin ya yang dirasakan. Boleh banget nih udah masuk ke kita ya. Di WhatsApp ada namanya Javier, dia mau menceritakan kisah horornya sekalian konsul tentang dia mendengar suara-suaranya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin.
0: Dengerin kakak gue. Irip, iya.
2: Oke. Jadi gue punya satu cerita horor yang sampai sekarang bikin gue agak mikir dua kali.

0: Ya. Dan di tanah kosong itu ada sumur tua yang udah nggak kepake, sama dua makam keluarga. Dua makam keluarga ya dalam artian ada yang punya di situ. Dan sebenarnya suasananya emang lumayan creepy kan. Tapi at the same time juga tempat itu justru enak. Buat enak banget buat nongkrong karena sejuk, sunyi dan juga tenang. Biasanya kita duduk di situ sambil main HP dan ngobrol sampai larut malam. Sampai di suatu malam itu gue lagi duduk berdua sama dia ngobrol seperti biasa, dan tiba-tiba dari arah tanah kosong tepatnya di sekitaran sumur dan makam itu, gue dengar suara perempuan nyinden. Dan itu bukan suara samar-samar ya, kayak kecil atau apa, enggak, itu benar-benar jelas banget suara perempuan nyinden, nyinden Jawa. Dan dari situ gue langsung diem, temen gue juga diem, terus kita saling tatapan. Dan sekitar 10 detik mungkin kita tatap-tatapannya karena sama-sama sadar. Dan karena kita tahu suara itu datangnya itu dari tanah kosong yang isinya cuma sumur tua sama makam, gue langsung berdiri dan lari ke depan halaman rumahnya cari spot yang lebih terang dan banyak orang. Tapi yang bikin gue nggak habis pikir di sini adalah teman gue malah masih stay di situ. Dia justru penasaran dan pengen nyari tahu suara itu asalnya dari mana, padahal itu udah jelas-jelas suaranya dari sumur dan juga makam. Dan ya, suaranya paling jelas kadang justru datang dari tempat yang seharusnya sunyi kan, jadi kayak that's so creepy.
1: Itu dia teman pro 2, wow. Cerita dari Javier.
2: Wah, gue yang dengernya tuh kayak kalau gue di situ udah kabur tuh gue.
3: Kabur.
1: Gue juga dengar suara mistis kayak, selama dengerin. Okay. Ternyata suara napas Fitra.
2: Oh iya,
3: napasnya. Tadi masuk gitu.
2: Iya, itu efek tambahan.
3: Enggak usah diulang dong.
1: Udah. Tapi, lanjut.
3: Seram sih.
2: Betul.
3: Apalagi kondisinya yang denger dua orang.
2: Tanah kosong iya. Lagi. Langsung fokus banget tuh ngelihat bentuk
1: suaranya. Tadi kan kita bilang ada kuburan dan sumur tua. Serem sih. Jujur merinding.
3: Mana coba liatin merindingnya. Enggak kelihatan. Kalau live TikTok kelihatan.
2: Kita ya di BDL.
3: Tapi kalau menurut gua ini sih apa ya yang kayak kalian berdua rasain itu.
1: Betul.
3: Aja gak sih?
1: Kalau tadi kan dia juga apa, lo denger angklung ya?
3: Iya,
1: gamelan. Dia yang denger angklung
2: ya. Tapi ya, gue juga meyakini sih kalau ada sumur kosong yang udah gak dipakai itu emang ada penunggunya. Jujur ada di rumah gue kemarin itu ada saudara yang memang bisa ngelihat, dan dia bilang gini, itu di sumur gak dipakai, jangan ditutup soalnya ada yang nunggu, nenek-nenek dan kakek-kakek. Biasanya dia suka main di dalam ruang tengah gue itu di jam 12 malam, tapi dia gak ganggu, dia positif, dia cuma menjaga doang gitu.
3: Tapi main.
2: Iya, kayak
3: di ruang tengah.
2: Cuman dia gak ada
3: kartu.
2: Iya, bisa jadi main Uno bisa jadi.
3: Balik ke cerita Javier dong. Jadi menurut kalian berdua gimana?
1: Kalau menurut gue nih Javier, kita cari aman aja deh.
2: Betul. Diapain tuh biar aman?
1: Tadi kan lu bilang lu nyaman main di sana gara-gara tempatnya sejuk, adem. Alangkah banyaknya kafe di Lampung ini ya Javier.
2: Yang on udah juga ada.
1: Ngapa kamu mainnya dekat kuburan, dekat sumur, kan serem juga. Kalau saya jadi kamu ya udah kabur.
2: Gitu. Tapi siapa tahu dia mau sambil nyuci tengah malam, nggak ada waktu mau nyuci. Jadi sekalian dia ngambil.
1: Dia pun ketakutan Fitra.
3: Repot ya, nyucinya di rumah temen ya. Di rumah temen tanah kosong di sumur lagi.
1: Ya itu, kalau kata gue Javier, pindah tempat tongkrongan aja.
2: Iya. Kalau kata gue juga sama sih. Kalau sama kayak Lomi, kayak alangkah banyak kafe di Balam ini ya. Kenapa lo pilih di situ? Apa lo nungguin ada yang mau dikubur di situ, makanya lo mau gali kubur. Jadi untuk gali kuburnya tengah malam.
1: Okay. Kurang dengar ini. Kuburan tua tadi dibilang Fitra, iya, bukan kuburan yang masih hidup. Berarti emang udah lama di sana.
2: Kuburan masih hidup.
3: Aduh. Kuburan fresh gitu tuh.
1: Duh, blunder lagi.
3: Nah, tapi kalau menurut gua ya sama sih kalau kayak bendu libet lah. Tapi kalau menurut gua sih ya udah gak sih, kayak itu tuh cuman perasaan si Javier dan temennya aja gitu. Kayak kalau dengar apalagi suara nyinden deket sumur, kayak nyinden di sumur gimana? Maksud gue kayak kalau sebelahnya Opera Fajar mungkin ada suara sinden
1: di tengah-tengah
3: gitu,
1: Pulau Jawa.
2: Tapi ya itu bisa jadi loh, itu asli fakta loh, dia tuh ngelihat. Lu mah menyangkal mulu.
3: Ya mungkin kan bisa aja dia kelelahan, capek abis nongkrong main, kayak ya udah sih capek nih ngomong gitu kan, terus kayak otak lo jadi denger mungkin aja suara kucing
1: agak jauh ya, kucing
3: ikan gitu.
1: Tapi ketika lo bilang tadi Din itu nggak

0: gak logis gitu ya kan, yeah. Tiba-tiba lagi tempat sunyi gitu, tiba-tiba suara kayak gitu,
1: sinden,
0: suara okay. Sinden, justru malah itu letak mistisnya, yeah. Karena hal yang mistis itu gak bisa dijelasin secara logis.
1: Jangan terlalu dimistis-mistiskan, Azmi.
2: Gak mungkin mistis itu terjadi di tengah-tengah kafe yang lagi rame. Pasti tempat-tempat sunyi dan sepi, salah satunya itu.
1: Oh, okay. Make sense gitu. Yaudah, mungkin ngikutin sarannya Azmi aja deh. Kalau mau nongkrong ya, jangan betul. Di tempat-tempat yang kayak gitu, yeah. Gitu ya. Mungkin di balam deket LA.
0: Kalau enggak ikut nongkrong kita di studio. Yeah,
1: ke Pro 2 kan.
2: Iya. Bawa kopi gitu kan. Iya.
0: Jadi buat teman Pro 2 ada saran enggak nih buat siapa tadi namanya?
1: Javier.
0: Buat Javier gimana sih, dia harus pindah atau ya udah stay positif aja sesuai kata Dinda? Kalau kalian ada saran boleh banget diceritain ke kita, kirim ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita
1: di @produbedel. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: cuma berdua. Wah, tadi lagu deh kamu, lah kamu kaguku. Asik banget ya lagunya. Nah, kita masih melanjutkan cerita tadi nih.
1: Iya, kita masih di UGD, Unit Gaib Darurat.
2: Boleh kecilin?
0: Iya, aduh.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya. Sorry. Oke. Okay.
2: Ya, jadi ada apa sih, ada lagi yang konsul kan?
1: Kalau tadi kan kita langsung dengar VN-nya, suaranya.
3: Iya, suara-suara.
2: Sekarang udah kita hadirkan langsung ya?
1: Enggak.
0: Ada.
1: Enggak ya, teman-teman berdua. Tapi udah ada yang WhatsApp kita di 08117208925.
2: Cakep.
0: Mungkin dia saking takutnya ya, makanya dia kok gue aja.
1: Tapi sebelum itu gue mau baca yang ada di live TikTok kita dulu di Pro 2 ya, karena takut komennya tenggelam nanti.
0: Tenggelam.
1: Dari Tantrem Trem.
0: Trem.
1: Oke.
2: Apa tuh Trem?
1: Jadi tadi malam keluar di rumah, terus keluar di kamar. Hah? Ini agak gak jelas ya bacaannya ya teman-teman.
2: Gimana kalau cerita yang lain aja?
1: Oke, bentar, pelan-pelan. Bentar, oke, bawahnya. Jadi tadi malam itu kita ngelihat notif di kamar.
2: Ngelihat notif di kamar?
1: Di HP mungkin maksudnya.
2: Oh, okay. Lagi di kamar
1: ngelihat notifikasi di HP.
0: Okay.
1: Ternyata dari selingkuh.
0: Dari selingkuhan suaminya.
3: Horor banget nih.
1: Oke, aku no comment.
2: Gimana kalau kita ganti cerita lain lagi?
1: Oke.
3: Skip.
0: Bijinya kak.
2: Sorry.
1: Mungkin langsung baca yang di WhatsApp aja. Atau lo mau baca yang di live dulu, Fit?
0: Ada nih yang satu lagi nih. Di live katanya, kak, gua baru banget nih kemarin lewat di jalan yang kiri kanannya itu adalah rawa-rawa.
1: Rawa-rawa.
0: Dan dalam kondisi membawa mobil dengan kecepatan 60 km per jam.
1: Detail ya.
0: Lo tau gak?
2: Apa?
0: Pas dia lagi bawa mobil itu dengan dia setel musik. Apa coba?
2: Apa?
0: Bisnis Antika. Dia ada bayangan putih tiba-tiba melintas pas di depan mobil itu dan membuat dia ngerem. Untung remnya itu bisa dia kondisikannya. Ada kan mobil yang ngerem masuk
2: tergelincir. Remnya
0: enggak belum. Bagus, dia masih bisa selamat. Itu katanya membuat dia kayak agak trauma nih membawa mobil dengan kecepatan tinggi dengan menyetel lagu-lagu adbeat itu.
1: Okay.
0: Wow, hati-hati ya.
1: Alon-alon asal kelakon aja.
2: Jadi dia cerita aja.
0: Iya, dia cerita aja.
2: Konsul
0: dia cerita.
2: Oke, di UGD konsul ya. Tolong kalau cerita ada konsulnya gitu.
0: Bercerita.
2: Ada pertanyaan, kak, apakah makhluk putih tadi adalah kun-kun
1: atau
2: pon-pon?
0: Bisa jadi.
1: Oke, ini langsung gue bacain aja kali ya yang ada di WhatsApp, karena ini gue jujur agak serem bacanya.
0: Boleh nih, apa nih?
1: Oke, ini dia namanya maunya disamarin aja.
2: Oh ya. Kita sebutlah
1: Mawar.
2: Mawar.
0: Iya, mati.
1: Jadi kak, ya Dek.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi kak, aku itu punya dua rumah.
0: Wah,
1: orang kaya. Orang kaya. Dan rumahnya tuh berjauhan. Hati-hati dan
2: cerita yang miskin. Oke, lanjut.
1: Dan salah satu rumahku ini emang jarang ditempatin.
0: Bagi gue
2: satunya.
1: Satunya jarang ditempatin. Jadi dia lebih sering stay di satu tempat.
2: Oke.
1: Terus ada suatu malam aku pengen nginep di situ sendirian, gak sama papa sama mama. Aku benar-benar sendirian di sana. Terus aku itu ngedengar suara-suara gitu pas malam, tapi aku masih stay positif aja, kayak gak mikirin hal tersebut. Terus sampai kebesokan paginya, saat aku beli sarapan nasi uduk, aduh jadi lapar ya. Saat gue beli nasi uduk, udah.
2: Lapar juga.
1: Lagi cerita.
2: Iya. Lanjut.
1: Lele. Pagi ya Fitra, kan sarapan.
2: Ayam penyet.
1: Oke, okay, lanjut. Oke, okay, saat gue beli nasi uduk di sekitar rumah, aku dengar obrolan dua tetanggaku yang jujur aku juga kurang kenal karena emang aku jarang di rumah tersebut. Oke. Terus dia ngomong juga ngebahas, "Bu, dengar enggak sih suara tadi malam?"
2: Waduh.
1: Terus kata ibu satunya, "Suara apaan tuh? Apaan tuh?"
0: Apaan tuh?
2: Awan lo. Haji bolot.
1: Terus kata ibu itu, "Dengar, tapi enggak aku cek." Terus kata ibu satunya, "Kayaknya kita kasih nama aja deh ibunya, enggak enak banget."
2: Iya.
1: Ibu Siti dan Ibu
2: Nur.
1: Ibu Nur, oke. Ibu Nur ini ngomong, "Bu Siti, dengar gak sih tadi malam ada suara kayak jeder. Terus kata Ibu Nur itu,
2: gak usah dimainin boleh.
1: Kata Ibu Nur, dengar tapi dia nggak peduli atau kayak menghiraukan karena malam udah ngantuk. Terus kata Ibu Siti itu, baguslah. Nah si Mawar ini penasaran lah ya kan, sambil nguping, kenapa tuh Bu, emang kenapa dibilang bagus lah. Terus ternyata kata Ibu Siti itu ada takutnya datang.
2: Pon-pon.
1: Ada pon-pon.
2: Oh, pon-pon. Pon-pon. Poci-poci.
1: Iya, ada poci.
0: Poci-poci.
1: Poci. Ada poci.
2: Poci ya, poci.
1: Terus ada poci ternyata itu gedorin palanya di pintu.
2: Pintu siapa? Rumah gua.
1: Enggak.
0: Bisa jadi
1: di pintu ibu satunya itu.
2: Ibu Nur. Wow.
1: Ibu Nur.
2: Oh my god.
0: Ternyata ibunya itu gorban juga.
1: Terus ya, akhirnya si Mawar ini takutlah buat tinggal di rumah itu lagi.
2: Oke.
1: Karena dia percaya bahwasanya di rumah Bu Siti itu ada pon-pon yang jedutin kepalanya di pintu.
2: Oh.
1: Nah, dia konsul tuh
2: di atap kan gak nyampe.
1: Nyundul. Bukan jedutin dia. Nyundul kalau ke atas ya, Dinda. Oh, iya. Okay. Nah, jadinya si Mawar ini cerita dia stay positif aja bahwasannya itu sebenarnya bohongan, cuma tahayul dari Bu Siti atau bagaimana. Karena dia sampai sekarang pun masih takut buat tinggal di rumah itu lagi.
2: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Kalau dari lo, Din, gimana?
2: Dari gua ya, ya stay positif aja lah gitu.
0: Salah.
2: Mungkin ya, dengerin gua. Mungkin itu bukan poci.
0: Apa?
2: Pake COD.
0: Bukan pake COD. Ya
2: kan?
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Pake.
2: Mungkin ini bisa pake. Gak? Jangan deket banget. Ya jadi mungkin itu tuh pasti bukan hal-hal yang ketawa dia.
0: Tukang paket ngejudukin ya, palanya di pintu.
2: Iya, mungkin dia tuh tukang paket karena udah kesel gitu. Karena ini COD, ibunya gak bangun sih. Ibu Nur atau Ibu Siti gitu. Jadi menurut gue gak apa-apa. Siapa temennya tadi namanya?
1: Mawar.
2: Mawar gak apa-apa tetap di rumah itu. Atau mau aku temenin?
1: Boleh.
0: Tapi ya nih Mawar, kata gue Maya, lu gak pernah kan nih minep di rumah itu sendiri. Mending lu ajak teman
2: ya,
0: atau
2: kita kan.
0: Iya kan, ajak Dinda,
2: kan siapin
0: lah kok minimal
2: kalau lo doang curiga.
1: Jujur jangan.
0: Itu kan biar gimu ubah atas namanya, atas nama rumahnya biar jadi rumah gua.
1: Agak gimana dia ini ya?
2: Kriminal ya.
0: Kriminal dikit enggak apa-apa.
2: Kriminal. Jadi kalau menurut lo gimana?
1: Kalau menurut gua kan antara percaya dan tidak percaya.
0: Lo ikut-ikutan aja.
2: Cowok-cowok bingung nih, cowok-cowok bingung.
1: Kita mau berdua, gua tipikal cowok bingung. Pertama, kalau emang benar, ya buat apa juga Bu Siti bohong. Kalau gua mikirnya gitu.
2: Iya, Bu Siti gak bohong, tukang paket itu.
1: Kalau ternyata poci beneran ya, udah kalau gue jadi lo, gue gak mau tinggal situ, benar.
2: Okay.
1: Tapi betul kata Dinda juga, kita harus realistis.
2: Betul.
1: Bisa jadi Bu Siti itu bohong, ternyata itu tukang
2: pake.
1: Bukan tukang pake, sapam. Jam 2 malam itu kan suka mukul tiang listrik.
2: Oh.
1: Teng.
2: Jauh ya tiang listrik ke pintu.
1: Tapi
2: pintu.
1: Kan kalo, lo kalau ngantuk emang bisa dengar jelas, gue tanya. Oh, iya.
0: Oh, Asmi iya, mungkin pintunya pintu dari bahan besi. Hah? Suaranya teng-teng juga.
1: Agak berat ya pintu dari besi.
2: Kalau rumah gue pintunya jati.
1: Oh jati. Oke, okay, kalau gue tanpa pintu.
2: Rumah gue akasinya sebelahnya lagi.
1: Oke. Okay. Awal lagi. Alamat
2: di pohon nangka.
1: Oke.
2: Sebelahnya lagi. Udah
1: enggak. Udah malah dia
0: kena ya. Kalau pas gue kan pintunya besi.
1: Jadi kalau kata gue ya, mungkin lo masih bisa nginep di sana, tapi itu ajak teman, ajak Dinda, ajak kita nge-grill atau ngajak siapapun lah itu.
0: Kita di situ.
1: Intinya tetap stay safe aja Din, Din lagi Mawar tetap stay safe aja, harus lebih peduli dan jaga-jaga lah ya.
2: Iya, jangan sendirian lah.
1: Jangan ambil resiko intinya.
0: Kalau hidup emang butuh resiko, harus ambil resiko nggak sih kak kalau hidup?
2: Tadi katanya jangan ambil resiko, sekarang hidup perlu resiko.
1: Emang agak kita ini ngajak ribut ya teman berdua kayaknya.
2: Iya, daripada mereka berdua nih ribut ya teman berdua. Kalau misalkan kalian juga ada cerita yang sama nih dialamin sama Mawar sama si Javier tadi.
1: Boleh gitu. Banget langsung kirim di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita
0: di @po2bdl. Kita tunggu sampai dengan 10 nanti malam hanya di Scary.
1: Nah, yang tak terlihat selalu ada.
2: Nah, sus.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Pro 2 di malam Jumat ini. Kalian masih ditemenin oleh gue Azmi Ananta,
1: Vito Kabakal, dan juga ada Dinda
2: Awalia.
0: Oke, teman Pro 2, kali ini kita udah masuk teror, yaitu teman horor. Dimana kita malam kali ini bakal ngedengerin cerita horor dari
2: teman Pro 2. Cerita horor.
0: Ini cerita horor, Fitra. Benar-benar horor dari teman Pro 2. Mungkin boleh kita sambungin aja?
2: Boleh. Coba kita say hi dulu. Halo.
1: Halo. Halo, Kak.
3: Halo.
2: Halo, Kak El.
3: Halo.
0: Mungkin boleh kenalan dulu, sapa-sapa teman Pro 2-nya.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2 semua. Nama aku El. Di sini aku bakal cerita tentang sesuatu yang menakutkan.
2: Wow.
0: Oke, okay, udah penasaran ya?
2: Jadi
0: kayaknya
2: udah pengen langsung cerita aja ya, Kak El ya. Boleh diceritakan mungkin Kak El hal apa yang dialami nih sama Kak El?
3: Oke, okay, ini cerita mungkin agak semi-semi poltergeist juga sih. Oke, okay, it actually happens ketika aku lagi pesta perpisahan waktu SMA. Dan kita tuh ada agenda buat ke pantai gitu. Sebenarnya kejadiannya sih bukan di pantainya ya, di pantai kita have fun ya. Cuman kejadian ini terjadi ketika kita pulang dari pantai tersebut gitu.
0: Berarti selesai agenda ya, Kyle?
3: Benar.
0: Boleh lanjut. Okay.
3: Singkat cerita, kita tuh kan naik bus dan kita mampir ke salah satu rest area untuk ya, untuk kebetulan itu udah maghrib juga, jadi kita kayak isoma bentar. Jadi ternyata pas kita udah masuk, dan jadi sebenarnya tuh untuk di rest area tersebut masjid dan wudunya agak jauh ya, jujur. Okay. Nah, di tempat wudhu itu emang tergabung dengan toilet. Nah, di situ emang teman-temanku juga agak kurang jujur, kami emang agak kurang sopan ya mungkin ya. Nah, tiba-tiba dari kita tuh berisik banget emang di situ, dan kondisinya emang maghrib dan udah remang-remang sedikit gitu. Tiba-tiba ada yang gitu.
2: Siapa nih? Ada suara gitu ya?
3: Ada suara kayak gitu. Nah, kita kayak kita kayak saling nuduh dong, siapa nih nggak lucu kayak gitu kan. Nah, untuk pertama kalinya kita ya udahlah, mungkin iseng, mungkin teman kita lagi iseng gitu, jadi kita lanjut aja. Emang kita agak lama juga sih di kamar mandi tersebut ataupun tempat wudhu tersebut, kita ada sekitar 5 menitan emang kita kayak ngobrol bentar. Nah, di secondly nya tuh makin keras gitu, tiba-tiba kayak makin keras, dan semi-semi poltergeistnya tuh ada di jadi kan di tempat wudhu itu kan ada keran itu kan. Terus itu di keran itu tiba-tiba kayak ngebuka sendiri gitu loh, dan airnya sangat kenceng gitu. Dan itu ya, dan itu kayak kita merinding di situ, kayak di situ kayak. Dan gak cuma satu doang, ternyata ada 3. Ya mungkin kalau misalnya satu, mungkin kita masih bisa positive thinking bahwa itu kendor ataupun apa. Tapi ini 3 langsung nyala, langsung kebuka. Dan ketika kita ngebalikin, itu tuh emang puterannya keras gitu. Kayak gak mungkin gak sih, kayak misalnya kalau kendor bisa ngebuka dan sekenceng itu.
0: Berarti kayak ada yang nahan gitu ya, Kak?
3: Bener. Dan di situ kita kayak merinding, kayak kita saling nungguin. Dan dari situ di bis kita emang ada ngobrol-ngobrol sedikit, dan ternyata di pantai tadi ada yang berbuat sembrono gitu.
0: Kenapa tuh, Kak, kalau boleh tahu?
3: Mungkin jadi di pantai kita tuh, kita datang ke pantai yang emang sebenarnya itu dekat dengan jalan, tapi emang katanya tuh gak boleh, apa ya, something like gak boleh berkata
2: kasar,
3: yang tidak ya berkata kasar gitu. Dan ada temanku yang emang emang berkata kasar di situ, mungkin di situ.
2: Terus akhirnya mengalami gangguan-gangguan yang dialami
0: gitu, setelah
2: sama,
0: dari pantai.
2: Setelah dari pantai itu.
3: Betul, dari awalnya sih dari situ, dan at the end teman aku ini akhirnya mencoba untuk ya kayak memanggil ustadz gitu untuk pembersihan lah, being omennya kayak rukiah gitu, karena ternyata poltergeistnya dia ini berlanjut gitu sampai pulang gitu. Gitu.
2: Ya, jadi hal itu yang dialamin sama KL dan teman-teman ya.
3: Betul.
2: Tapi setelah pulang apakah masih terus mendengar suara-suara seperti itu atau masih ada kejadian-kejadian yang dirasakan?
3: Oke. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya karena yang aku sendiri sih ngalamin cuman pas wudu itu karena kan kalau kata kita kan sempat cerita-cerita juga dengan ustadz yang nanganin itu ternyata yang kena sih itu teman aku, anggaplah si A. Jadi jadi si A ini terus mengalami gangguan dan akhirnya setelah di I mean like rukyah, akhirnya gangguan-gangguan itu udah gak ada lagi gitu.
0: Okay. Berarti setelah ketemu orang pintar itu udah selesai lah masalahnya. Tapi aku penasaran sih Kael, tadi kan kerannya itu keras ya sampai gak bisa ketutup. Dan itu akhirnya nanti mati sendiri atau kalian tinggalin naik bus aja gitu?
3: Jadi itu tuh posisinya mati sebenarnya. Mati dan itu tuh kayak ngebuka, langsung buka keras, tahu enggak sih kayak keran wudu yang kayak sangatlah
0: langsung
3: gitu full ya, keras gitu ya. Banget itu. Nah, iya benar kayak gitu. Padahal dari kita sendiri maksudnya kayak jarak dan antara kita dengan si itu tuh pada jauh semua gitu.
2: Jadi
3: kayak
2: ada 5 langkah manusia gitu. Manusia yang hidupin gitulah ya.
3: Bener gitu. Jujur aku merinding lagi sih.
2: Jujur kita juga merinding nih bertiga.
0: Di sini dengerinnya di studio semua.
2: Ya, ternyata benar-benar apalagi ya. Pas keran ya. Kalau misalkan suara manggil-manggil ya, suara apa sih tadi dengar suara gitu ya.
0: Iya, kita masih bisa.
2: Masih bisa. Oke okay lah gitu ya, kayak gitu, yang KL dan teman-teman rasakan. Tapi kalau udah keran, aduh.
0: Dan gak ada siapa-siapa masalahnya di situ ya, Din dan teman-teman. Tiba-tiba
2: kan,
0: hidup ya. Gitu aja. Dan bukan cuma satu, sampai tiga ya KL tadi.
3: Benar, sampai tiga.
2: Tiga
0: langsung.
2: Waduh. Tapi untuk temannya KL sih apakah sekarang udah aman gitu?
3: Oke, untuk update-nya sih karena ini udah SMA, jadi ini kejadiannya udah lama banget sebenarnya. Jadi ini seteman aku tuh dapat gangguan tuh sebulan, jujur.
2: Oh my god. Ya,
0: sebulan.
2: Probation tuh.
3: Jujur sebulan dan dia emang beda-beda sih, mulai dari ada ya mungkin sedikit aku cerita juga sih, ada gelas tiba-tiba pecah dan lain sebagainya sih.
2: Jadi
3: sampai akhirnya di rukyah.
2: Oh, jadi sebulan itu memang banyak kejadian-kejadian yang dialami sama si A itu.
3: Benar gitu.
2: Tapi jujur
3: tapi yang serem aku banget. Alami yang aku alami sendiri emang yang di wudu tadi yang jadi sampai bikin aku merinding.
2: Oh, mungkin karena kejadiannya gitu. Ada segi A di situ ya. Jadi akhirnya efek ke teman-temannya lain.
0: Di tempat wudu itu sebagai tempat pengingat dulu aja dan A mungkin belum sadar sampai sebulan itu.
2: Sampai sebulan
0: dan
2: itu
0: dia akhirnya ketemu orang pintar lah bilangnya gitu ya.
2: Dan akhirnya melakukan pembersihan.
0: Iya, pembersihan.
2: Gitu. Dan untung sekarang udah aman ya Kak L, si A-nya.
3: Udah aman, alhamdulillah dia udah menjalani hidup dengan baik.
2: Alhamdulillah. Tapi kalau dari KL sendiri nih, selain dari kejadian itu ada nggak kejadian-kejadian hal-hal dengar suara yang emang sama gitu, yang kayak goib atau merasa pernah dipanggil tapi ternyata nggak ada orangnya gitu, atau ada nggak?
3: Mungkin ini pas kejadian aku pulang kampus kali ya.
2: Oke, okay, baru ya aku... berarti ini.
3: Nah ini baru banget nih.
2: Oh my god, kebetulan... fresh nih.
3: Kebetulan aku ikut salah satu organisasi di kampus. Nah, itu emang ada di jadi organisasi di kampusku ini berada, ada sekretnya tuh di emang agak pojok dan agak ke belakang lah ibaratnya gitu. Jadi untuk akses ke sana itu emang kalau malam itu super gelap dan juga super creepy lah vibes-nya. Kebetulan aku pulang dari sekret itu karena habis itu aku sendirian emang lagi kalau nggak salah persiapan lomba.
0: Iya.
3: Dan aku emang latihannya di sekret tersebut gitu. Jadi terus aku pulang ada yang manggil L. Siapa nih? Perasaan cuman gue doang yang ada di sini gitu kan. Yalah, aku positive thinking aja, siapa tahu ya. Mungkin siapa tah, nggak tahu juga lah gitu. Karena memang sebenarnya tuh ada orang, cuman di situ tuh saya kata udah gelap banget gitu loh, udah nggak ada penerangan sama sekali gitu. Dan selang 30 langkah ya, bukan 30 langkah dari sekret tersebut, ada yang manggil keras banget, Rafael gitu. Siapa nih gitu
0: kan. Tapi tetap gak ada orang ternyata.
3: Nah, tetap gak ada orang di situ dan suasana udah apa ya, udah aku bisa jujur bukan lebay tapi emang mencekam banget dan aku di situ lari.
2: Jujur emang kalau aku jadi L juga nih ya. Sama sih lari gitu.
0: Wajar di kampus sendirian ada yang manggil nama kita pasti takut.
2: Takut.
0: Dan itu wajar
4: siapa
0: banget
4: tahu
0: sih.
4: Siapa tau cutting?
2: Enggak juga. Enggak.
0: Karena ini kasusnya kan sendirian ya.
2: Iya, apalagi mencekam juga kan kata KL.
0: Ya, dari sini ya kita dapat pelajaran ya KL bahwasannya kita itu hidup ya berdampingan ya, enggak bisa dipungkiri bahwasannya ada dunia lain yang enggak bisa kita lihat ya teman Pro 2.
2: Betul. Terima kasih ya KL udah berbagi cerita nih di malam ini barengan sama kita di Skarina. Thank you KL.
3: Oke, terima kasih kembali.
2: Oke, itu dia teman Pro 2 cerita dari KL malam ini. Wow, jujur.
0: Jujur bikin merinding.
2: Gitu ya, apalagi sampai diganggu sebulan ya, gitu. Tolong Fitra diganggu juga.
0: Jangan, geng. Oke, tapi dari sini ya teman Pro 2, Dinda, Fitra, gue dapat pembelajaran sih. Alasannya ya itu, dimanapun tempat kita, apalagi tempat baru yang belum kita kenal, ya kita harus jaga sikap.
4: Betul.
0: Karena kita itu bukan satu-satunya yang tinggal di sini, karena ada beberapa makhluk mungkin yang gak bisa kita lihat. Dan kita hidup berdampingan ya, saling menghargai aja sih.
2: Benar banget. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 ya, cerita dari L. Mungkin kalau misalnya teman Pro 2 juga masih ada cerita-cerita, boleh banget cerita di WhatsApp kita di 08117208925 atau bisa juga di
4: Instagram kita @po2bdl. Kita tungguin sampai dengan 10 nanti, hanya di Skarina
0: yang tak terlihat selalu ada.
2: Masa sih.

0: kota ini kami
1: semua.
0: Kota ini.

0: kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

0: bahasa bersama.
1: Jaga malam. 9.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Gabriel Kas nemenin kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita penutup hari untuk bacain dan dengerin cerita-cerita dari teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Throw You Out from the Hunger Games, Sunrise on Reaping ya. Dari Noah Kahan di Pro 2 RRI Melambung, teman terbaik kamu malam hari ini. Apa kabar teman Pro 2 semua? Semoga kabarnya baik-baik aja. Dan semoga hari ini tidak terlalu banyak hal yang membuat lu jadi overthinking ya di malam hari ini. Karena teman Pro 2 harus siap dibuat overthinking sama pertanyaan gue. Atau mungkin hal yang pengen gue aja apa ya ajak gitu ya untuk teman Pro 2 cerita di malam hari ini. Gue pengen nanya dong, kalau ngomongin tentang Hunger Games itu kan mungkin kita bisa sedikit flashback gitu ya, bahwa memang Hunger Games itu udah jadi salah satu franchise film yang menemani gitu ya di setiap masa dan umur dan juga era, atau juga mungkin sama orangnya gitu ya, menyimpan orang di dalam film. Itu adalah hal yang salah by the way. Nah, gue pengen nanya sih, setiap banyak perjalanan yang sudah lo lalui teman Pro 2, atau mungkin dari banyaknya apa ya kejadian yang terjadi gitu di dalam hidup lo, hal paling sederhana atau paling remeh apa yang baru lo sadari nilainya justru setelah lo beranjak dewasa teman Pro 2, bahwa ternyata mungkin di saat itu, di momen itu lo ngerasa kayak ini mah hal yang biasa, ini udah jadi rutinitas, tapi ketika dia hilang lo ngerasa kayak oh enggak ding, ternyata itu punya bigger meanings gitu ya, dari cuman sekedar rutinitas. Boleh langsung aja diceritain malam hari ini, apapun konteksnya, WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @prodobrl. Karena sampai dengan jam 11, Lukas bakalan nemenin dan bacain dan dengerin cerita-cerita dari teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.

0: Masih di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan kamu lagi dengerin Folding Chairs on the Moon dari Grant Paris dan juga Hon ya. Kayak lucu ya kalau misal kita apa ya bisa spend time gitu ya di bulan gitu kan. Bahkan lo bisa sambil duduk-duduk gitu, bisa sambil nongkrong gitu kan. Tapi tanpa tabung oksigen ya, jadi seru. Seru banget gitu ya, fighting for your life tapi lebih serunya. Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu barengan Gil Bekas di malam hari ini. Ya, sedikit gua ajak bercanda di awal-awal karena mungkin aja topik yang satu ini nge-trigger sesuatu gitu ya di dalam ingatan lo atau di dalam memori-memori lo, teman Pro 2. Karena topiknya itu ngomongin tentang hal paling sederhana atau hal paling remeh apa yang baru kamu sadari nilainya justru setelah kamu atau lo beranjak dewasa, teman Pro 2. Boleh langsung aja WhatsApp 08 11 72 08 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini. Ini sebutin gak ya namanya? Kayaknya gak usah deh. Dari 08 96 78 48, sekian. Kak Lukas, gue mau cerita tapi agak menyimpang sama temanya. Gak apa-apa deh. Jadi gini, gue ngelihat rumput tetangga lebih hijau dan gue mau rumput seperti itu. Pergilah gue kesana karena menurut gue bisa menjadi lebih baik dan lebih disiplin kalau misalnya ada di tempat itu. Tapi gue punya resiko kalau rumput di tempat gue sendiri layu. Dan kenapa setiap hal yang gue pilih selalu kerasanya berakhir buruk ya? Sekarang gue kayak resah aja, khawatir dengan kedepannya, dan ngebuat gue jadi gak tenang. Masalahnya gini, ini jokesnya diulang nih, padahal off air tadi ya. Udah keluar tadi. Tapi gue gak bisa generate jokes baru. Jadi ini jokes dulu, baru nanti gue tanggepin ya. Kalau misalnya lo bersebelahannya sama Wembley Stadium atau Gelora Bung Karno, ya udah pasti akan susah dikejarnya. Tapi ini bukan soal stadion. Ngerti gak maksudnya? Itu kayak perumpamaan. Bahwa mungkin memang yang jadi saingan lo, head to head lo, itu punya privilege tertentu. Wembley Stadium, stadion nasional. Gelora Bung Karno, stadion nasional, ya kan? Kalau misalnya Stadion Sumpah Pemuda dipakai Bayangkara, pasti dirawat gitu kan. Nah, artinya mungkin lu butuh bukan untuk pindah ke rumputnya, tapi untuk punya purpose untuk ngerawat rumput lu sendiri gitu loh. Asik. Asik. Dari stadion lo ini. Gue aja kaget tadi kenapa bisa gitu ya. Nah gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi mungkin sebenarnya lu tuh bisa dibilang kayak ngabisin tenaga ya untuk pergi ke rumput lain, sedangkan lu juga somehow takut untuk rumput lu mengering gitu. Masalahnya gini, kalau misalnya lu pergi ke rumput lain dan lu tidak sepenuhnya melepaskan rumput lu yang lama, itu juga serakah sih gitu ya. Jadi ya, dan lu juga gak bisa jadi orang di antara dua hal itu menurut gua gitu. Jadi kayak pilih salah satu, make the most of it, mungkin bisa dipraktekan gitu ya. Dan kita juga punya pakar rumput di malam hari ini untuk untuk memberi tanggapan. Gimana Pak kalau ngomong? Entar dulu, kasih tahu kalau lu mau geser mic-nya. Nah,
1: sorry,
0: udah.
1: Sorry.
0: Nah, ya udah. Entar. Udah, siap. Oke. Yep.
1: Ngomongin soal rumput ya.
0: Iya. Rumput apa? Oh, enggak. Antisipatif banget gue.
1: Rumput apa yang warnanya enggak hijau?
0: Rumput apa ya?
1: Rumput laut.
0: Hijau dong.
1: Enggak dong.
0: Hijau.
1: Kalau udah jadi jelly warnanya putih.
0: Ih, terlalu dimakan-makanin, Mas. Terlalu dikonsumsi menurut gue. Jadi gimana menurut lo, Mas?
1: Tanggapan soal cerita ini ya?
0: Iya.
1: Aduh, kalau mau gimana pun emang rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau gitu kan. Disitulah menurut gue kapasitas lo sebagai manusia akhirnya teruji.
0: Oke.
1: Okay. Lo, ya ada orang yang akhirnya tergoda untuk pindah tempat ke rumput yang lebih hijau. Cuman kan belum tentu rumput hijau itu rumputnya sehat. Iya kan?
0: Siapa tahu?
1: Siapa tahu rumput sintetis?
0: Iya.
1: Betul.
0: Kayak di?
1: Kayak di lapangan futsal zaman dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak di lapangan futsal zaman dulu.
0: Gue kira lu bakal nyebutin brandnya. Ya raya futsal misalnya, ternyata enggak.
1: Ternyata enggak.
0: BSC.
1: BSC, hmm. Star futsal Star gitu. Enggak.
0: Gila, udah lama banget. Kayak gitu-gitu ya. Oke. Okay,
1: tapi okay. Menurut gue,
0: tapi itu bagus sih, poin bagus ya. Jangan-jangan rumput hijau di seberang sana itu artifisial.
1: Iya betul, rumput artifisial.
0: Dalam.
1: Karena di zaman sekarang kayaknya lu menemukan sesuatu yang orisinil, asli dan menggiurkan, kayaknya itu adalah hal yang lumayan langka deh sekarang.
0: Mm-mm.
1: Banyak orang yang akhirnya cuman apa ya? Cuman jadi pindah ke sana, pindah ke sini, cari yang lebih baik dari sebelumnya, cari yang lebih memuaskan dari apa yang dia punya. Ternyata semua hal yang udah lo lewatin, akhirnya lo cuman perlu refleksi diri dan bersyukur gitu atas apapun yang lo punya. Wow, siapa ini?
0: Kenapa dia kaget sendiri sama omongan dia?
1: Keren ya gue.
0: Tadi udah mungkin keren bagi beberapa teman pro 2.
1: Kalau digituin gak jadi ya?
0: Gak jadi, langsung ya. Oke, enggak, gue tarik lagi capnya gitu kan, tolong dong. Jadi itu ya Pak ya?
1: Bener, kalau gue sih ya kayak gitu kan. Karena mau sehijau apapun gitu kan, sehijau apapun kue putu bakal tetap ditaburin sama parutan kelapa dan bakal jadi putih kan gitu.
0: Bisa gak main di makanan gak? Tadi udah di ini lapangan ya, udah di stadion tadi kita mainnya.
1: Tadi udah di stadion, yeah. Kita pindah ke makanan, bentar lagi kita alih ke transportasi.
0: Transportasi kali ya. Hijau.
1: Kan sehijau-hijaunya green.
0: Nyeleneh juga kan. Begitu ya, tapi ini semoga mungkin bisa apa ya, punya manfaat. Dan gue sih lebih berharap ini menghibur sedikit. Bener. Gitu kan. Karena gue lihat kayaknya lagi ada di ambang kebingungan gitu.
1: Iya lagi kayaknya ya, kalau dari typing dia juga tuh yang gak disingkat-singkat tuh kayaknya emang lagi pengen sesuatu yang bisa dijelaskan lebih panjang dan seenggaknya gak bikin gue, jawabannya gak dua cabang deh gitu. Gak bikin gue, aduh ini apa ya artinya gitu.
0: Iya, kayak Ian ya gak buka cabang ya. Sama Mira dan Intan.
1: Bener, kayaknya apa ya namanya, skema franchise-nya belum jadi gitu. Back untuk proposal bisnis itu belum jadi gitu. Jadi masih bisa lah gue handle sendiri gitu.
0: Itu dia. Yaudah, kalau untuk teman pro 2 yang lainnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, hal paling sederhana atau remeh apa yang baru kamu sadari nilainya justru setelah kamu beranjak dewasa atau lo beranjak dewasa, langsung aja WhatsApp 0811 7208 925 atau di Instagram kita di @prodobedel.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.

Ada banyak hal-hal yang sudah pernah terjadi dalam hidup teman Pro 2 semua, dan lu masih wishing untuk hal itu bisa kembali lagi gitu ya, di masa yang saat ini. Meskipun kita selalu disuruh untuk moving on, tapi gua rasa lebih baik move with it gitu ya. Berjalan bersama apa yang mungkin masih lo simpan gitu. Selama itu tidak mengganggu, selama itu masih ada ngasih space gitu ya untuk hal-hal baru datang ke hidup lo, gak masalah gitu. Pada akhirnya mungkin memori-memori itu akan overflow gitu ya dalam hidup lo, akan bertumpahan juga gitu kan, karena terganti dengan yang baru, bukan karena lo pengen ganti, tapi karena memang udah masanya gitu ya. Meskipun begitu, gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, hal paling sederhana atau remeh apa yang baru lo sadari justru setelah lo beranjak dewasa dan mengalami banyak hal mungkin ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, masih dari WhatsApp, dia bilang, oh by the way ini dari 0895-3594 sekian. Dia bilang nabung, kalau dari dulu gue nabung, sekarang uang gue udah berapa ya, titik-titiknya banyak. Tapi iya benar sih, karena kalau nabung itu jadi hal yang mungkin diremehin gitu ya. Padahal nabung itu kan lu tidak perlu mempersiapkan sesuatu gitu loh untuk nabung gitu. Mungkin itu bisa jadi cadangan lu gitu ya, dalam keadaan-keadaan tertentu atau kondisi-kondisi yang harus gitu ya. Cuman masalahnya kan pada saat itu juga mungkin lu punya konteks gitu ya untuk tidak nabung gitu. Karena gue pasti yakin ada beberapa teman Pro 2 seiring berjalannya waktu losing the tails on memories gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa momen di mana lo tuh sebenarnya nggak bisa untuk nabung atau nggak bisa untuk ngelakuin ini ngelakuin itu gitu ya. Dan lo kayak demandingnya tuh di saat ini, di saat di mana lo kehilangan detail momen tersebut yang lo juga nggak tahu konteksnya kenapa lo tidak melakukan hal itu. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak ya itu bakalan apa ya? Jadi pertimbangan sulit lah gitu untuk pada akhirnya lo bisa untuk memutuskan satu hal kalau misalnya belum melihat bigger picture sih gitu. Dan gak masalah banget sih kalau menurut gue. Tapi kalau menurut teman Pro 2 yang lainnya, kalau mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, boleh ya. Topiknya sekali lagi itu tentang hal paling sederhana atau remeh apa yang baru lo sadari nilainya justru setelah lo beranjak dewasa. WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Masih di Pro 2 RR Melambung, teman terbaik kamu malam hari ini masih ngomongin tentang hal sederhana atau hal remeh yang ternyata baru lo sadari, teman Pro 2 ya. Lo sadari nilainya justru setelah lo beranjak dewasa. Kalau misalnya nge-trigger lo gitu ya untuk cerita di malam hari ini, boleh banget WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl di DM aja, ya kan? Ya udah, masuk di DM-nya Pro2, Pro2 BDL gitu ya. Ini datang dari, kayaknya gak usah sebutin nih surname ya. Pokoknya inisialnya R ya. Hal yang paling sepele yang baru gue sadari setelah ngekos dan beranjak dewasa itu, ternyata stok beras sama telur di rumah itu penting. Bener juga sih, bener sih. Dulu pas zaman masih tinggal bareng nyokap, gue tuh sering banget ngedumel mulu. Kalau ngebuka tudung saji isinya cuma tempe orek, terus sayur asem gitu ya. Gue kira, ih gak seru banget lauknya. Sekarang ketika gue harus menghadapi semuanya sendiri dan sendirian gitu di kosan gue, baru deh gue tahu betapa magernya untuk masak pagi-pagi. Dan kadang-kadang jadi harus berangkat kelaparan ke kerjaan, ke kantor ya. Dah, begitu ceritanya. Ternyata, kenapa gue ngomongin nanggung banget ya? Tapi emang iya sih, pada akhirnya yang harus kita sadarin mungkin sebenarnya kebutuhan utama kita kan adalah sebagai manusia itu makan ya gitu ya. Atau survival skills kita itu harus diasah memang, dan makan atau masak itu adalah salah satunya gitu ya. Mau itu cewek atau cowok, kayaknya itu basic skill yang harus lo kuasai ya, teman Pro 2. Ini adalah public service announcement gitu ya untuk mungkin adik-adik yang kelas 3 ya, yang akan mungkin melanjutkan studinya di luar kota nantinya gitu ya. Itu masak penting guys ya. Jadi tolong mulai sekarang dipelajari. Terus juga ada lagi dari WhatsApp 0896-3821 sekian. Kalau ditanya hal remeh apa yang baru aku sadar nilainya, itu adalah punya teman yang bisa diajak dalam situasi apapun. Karena aku pernah punya pengalaman, mungkin ya maksudnya. Karena aku pernah punya pengalaman ngalamin semuanya sendirian, dan ketika aku ngeliat orang-orang di sekitar, kok rasanya seru ya kalau misalnya ngadepin sesuatu itu barengan temen. Gak cuman bahagia doang, tapi sedih-sedihnya juga. Dan masa-masa beratnya itu bisa barengan, kata dia. Dan ya memang gue rasa itu hal yang penting banget gitu ya, untuk kita punya seseorang yang to rely on gitu. Dan lu juga bisa jadi tempat dia untuk rely juga gitu ya, kayak vice versa. Dan akhirnya mungkin kalian bisa gak cuman mengandalkan gitu ya. Karena kalau masalah mengandalkan mah mungkin kita udah sering banget gitu ya mengandalkan seseorang untuk di tempat tertentu gitu. Tapi juga bisa punya koneksi yang lebih dalam gitu, daripada sekedar hal-hal yang transaksional gitu, atau hal-hal yang sifatnya balas dan jawab gitu ya. Mungkin ketika ngobrol gitu ya, gak ada yang paling benar, sama-sama mencari jawaban gitu ya, barengan gitu. Dan mungkin juga ada orang atau ada teman lo gitu ya yang bisa point out arah mana yang harus lo pilih ketika dia punya sudut pandang orang ketiga gitu. Karena kadang kita juga butuh gitu, apa ya, sudut pandang di luar apa yang bisa kita lihat gitu, limitasi dari mata kita, ya gak sih? Dan ya semoga aja pada akhirnya di setiap perjalanan ini

cocok mungkin ya nemenin teman Borodo semua di malam hari ini. Dan waktunya Lukas pamit. Terakhir Lukas, lazy by cheer and express your willingness alit Borodo area di Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan. Sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 103,6 MHz. Saya Ponita Dewi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Wai Kanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar. Tentunya Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi pada hari ini, dalam dialog kajian Islami di hari Jumat 9 Oktober 2026. Kita akan membahas terkait dengan faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Bicara tentang makanan dan minuman, tentu ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus selalu kita lakukan tiap harinya untuk memberikan asupan kepada tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur dengan menjaga kesehatan, dengan memberikan hal-hal yang baik melalui makanan dan minuman. Tapi tentunya memilih makanan dan minuman bukan hanya persoalan kesehatan atau selera, tapi juga bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan dari apa yang mereka konsumsi. Lalu apa saja yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam memilih makanan dan minuman yang halal? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Ustadz Haji Rosidin, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat Mbak Dian ya.
0: Betul sekali dengan Dian Ustaz.
1: Iya,
0: masya Allah, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah sehat Ustaz, dan semoga Ustaz juga sehat selalu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami Ustaz. Ini perkara makanan dan minuman ya, yang memang suatu hal yang selalu kita dihadapkan tiap harinya. Tapi memang kita harus mengutamakan kehalalan dan juga pastinya ketoyiban dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan dan energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah juga untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai untuk diskusi pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Silahkan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, yang insyaAllah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah untuk senantiasa menjalankan syariat-syariat agama kita. Salawat dan salam mari bersama kita aturkan ke hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu faktor penyebab masyarakat kurang peduli ya, dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi, kaitannya berkaitan dengan masalah kehalalan. Memang sebagaimana pengantar yang sampaikan Mbak Dian tadi, betul bahwasanya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak hanya sebatas berkaitan untuk mempertahankan hidup, keberlangsungan hidup kita, tapi jauh lebih penting adalah bahwasannya makanan dan minuman yang kita konsumsi ini siogianya, selayaknya adalah hal-hal yang diperbolehkan menurut ajaran agama. Walaupun kita sadar betul di era kekinian ini ya sangat sulit kita mencari pekerjaan, persaingan pekerjaan itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang yang sudah bekerja pun masih dihantui rasa takut untuk di PHK dan segala macam. Sehingga kondisi seperti ini kadang-kadang menjadikan masyarakat kita itu berpikirnya gitu ya, berpikir pintas gitu kan. Sehingga karena mencari uang susah, gitu kan, hidup susah, gitu. Sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan lagi apakah uang yang kita dapatkan itu halal atau tidak. Terlebih ketika kita sudah mendapatkan uang, apakah uang yang kita dapatkan dan kita belanjakan untuk mengkonsum untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk asupan kita, itu apakah halal atau tidak. Oleh karenanya paling tidak, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ini faktor penyebab gitu ya, yang kadang-kadang masyarakat kita ini tidak lagi memperhatikan makanan minuman yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal atau tidak. Itu paling tidak yang ingin saya sampaikan itu tiga hal. Pertama, itu karena pengaruh gaya hidup modern daerah sekarang ini kan gitu ya. Kita paham betul lah di era kekinian ini kan, terutama pengaruh media sosial yang sungguh luar biasa bagi kehidupan seseorang. Itu kadang-kadang media sosial kita di era sekarang ini juga mempengaruhi gaya hidup, gaya berpikir, gaya berperilaku, termasuk juga dalam mengkonsumsi makanan atau minuman gitu. Kadang-kadang masyarakat kita itu kan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu karena dia ikut-ikutan gitu kan, mana melihat makanan yang viral gitu kan, yang estetik gitu kan, atau dianggapnya ini kekinian, mendatangkan sesuatu yang baru gitu, itu dia tertarik untuk menikmati makanan dan minuman itu, dan tidak lagi kadang-kadang memperhatikan apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal atau haram. Oleh karenanya kepada pendengar yang berbahagia, ya kehadiran media sosial itu jangan hanya semata-mata menjadikan kita itu buta pengetahuan gitu. Tidak ada masalah ketika kita ingin memesan makanan yang sedang viral, yang estetik gitu kan, yang dianggap lagi tren. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang penting yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita pesan cara online segala macam, itu perlu diperhatikan kehalalannya kan gitu. Apalagi kan sekarang ini kita yang berkaitan dengan makanan halal itu kan sudah ada tanda kodenya gitu kan, ada tanda halalnya yang dikeluarkan oleh MUI atau BPJPH ya, Badan Penyelenggara Produk Halal. Itu penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pendengar Mutiara Pagi RRI yang berbahagia, ini menjadi faktor penyebab masyarakat kita ini tidak atau kurang peduli dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal atau haram, itu kadang-kadang karena berkaitan dengan kecepatan atau kepraktisan dari makanan itu kan gitu ya. Memang masyarakat kita ini kan sekarang ini ya banyak juga ada yang sibuk gitu, ada yang ya kadang-kadang tidak sibuk tapi malas gitu kan, sehingga kadang-kadang ketika dia lapar gitu, sehingga dia berpikirnya praktis-praktis saja gitu. Ya pesan online lah gitu kan. Apalagi sekarang bertebaran lah gitu ya, marak betul aplikasi-aplikasi makanan dan minuman yang kadang-kadang karena di aplikasi itu menawarkan bonus gitu kan, harga murah gitu, sehingga kadang-kadang kita terpengaruh untuk ya coba-coba gitu, coba-coba karena sifatnya cepat, praktis gitu. Kita tidak bisa menahan rasa lapar segala macam, sehingga kadang-kadang kita terjebak di situ gitu. Bahkan belum tentu makanan yang kita pesan secara online melalui aplikasi itu yang banyak-banyak promonya, banyak bonusnya segala macam, itu apakah halal atau haram. Oleh karenanya sebelum kita memesan melalui aplikasi online, itu paling tidak yang perlu kita perhatikan kan di situ kan ada keterangannya gitu kan, di aplikasi itu apakah ada, kalau dia tidak ada tulisan halalnya gitu. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena kita khawatir, karena kita terjebak lagi tadi masalah bonus, masalah promo segala macam, sehingga kita tidak memperhatikan label gitu kan, apakah makanan itu haram atau halal, sehingga Ya karena kita berpikir praktis, kita tidak memperhatikan itu. Oleh karenanya kita perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir, pendengar mutiara pagi yang berbahagia, ini yang menjadi faktor penyebab masyarakat kita ini tidak lagi gitu atau kuranglah ya memperhatikan apakah makanan minum yang kita konsumsi itu halal atau haram, itu karena rendahnya literasi dan kesadaran tentang produk-produk atau makanan minuman yang halal, kan gitu. Jadi ini yang menjadi penyebab gitu, sehingga kadang-kadang kita itu ya karena kurangnya literasi, rendahnya literasi, kurang memahami gitu kan berkaitan dengan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram dalam perspektif agama, sehingga kadang-kadang kita ngambil jalan pintas. Padahal Allah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita ini melalui ayatnya Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, ya apa-apa yang ada di dalam bumi, halalan toyiba, yaitu makanan yang halal dan toyib. Jadi makanan yang kita konsumsi itu tidak hanya halal tapi juga toyib. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutwati syaitan, hawa nafsu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi melalui ayat ini, pendengar mutiara pagi, Allah itu ingin menegaskan kepada kita, makanan yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh, ke dalam perut kita itu minimal memenuhi dua kriteria. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Halal itu makanan yang kita konsumsi, itu ya jenisnya, cara memperolehnya itu jelas-jelas halal. Halal itu berarti sesuai dengan syariat agama Islam, kan gitu. Baik cara memperolehnya maupun jenis gitu. Kenapa? Kadang-kadang kan kita cara memperolehnya itu dengan cara-cara yang tidak halal, mungkin mencuri, merampok, menipu, segala macam gitu kan. Zatnya itu halal, tapi cara memperoleh kita dengan cara yang haram. Kemudian tidak cukup juga dengan halal, tapi juga thayyib. Thayyib itu ya ulama menerjemahkannya yang bergizi. Satu bergizi, yang kedua sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Jadi ada makanan yang dia halal gitu, tapi dia tidak thayyib, tidak apa, karena kita mengidap suatu penyakit. Kemudian kalau kita mengkonsumsi makanan itu jadi efeknya tidak baik ke dalam tubuh kita, itu tidak masuk kategori thayyiban gitu. Jadi makanan yang kita konsumsi itu selain halal juga harus bergizi dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika makanan itu menurut versi dokter sudah tidak baik untuk kebutuhan tubuh kita, yaitu tidak masuk kategori thayyiban dan harus kita hindari. Ini literasi begini yang perlu kita tanamkan gitu dalam diri kita, supaya yang kita konsumsi itu ya betul-betul memenuhi kriteria halal dan thayyib. Yang kedua, Rasulullah juga sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita, inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita itu main hantam saja terhadap makanan, tidak memperhatikan apakah halal atau tidak. Itu karena dia kurang memahami, kurangnya literasi gitu, kurangnya pemahaman berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal. Padahal Rasulullah jelas menyatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suh in wa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang ya yang tubuh ya di yang tubuhnya itu dari harta yang ada dalam tubuhnya itu berasal dari harta yang haram. dan setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka lebih layak neraka itu lebih layak baginya. Panaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak bagi yang tubuhnya itu dimasuki oleh barang-barang yang haram. Jadi sebenarnya melalui ayat, melalui hadis itu sudah banyak keterangan kepada kita ya sebab-sebab kalau kita mengkonsumsi yang haram itu dampaknya pengaruhnya seperti apa kan gitu. Ya jelas ini melalui hadis nabinya Rasulullah menyatakan kalau kita dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang haram berarti tubuh kita itu layak nanti kelak di yaumul akhir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu rupanya doa kita itu tidak akan diijabah oleh Allah selama 40 hari. Ya, dalam hadis Nabi itu diterangkan, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Ya amalnya, ya termasuk doa-doanya itu tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Jadi literasi ini, pengetahuan, pemahaman ini penting bagi kita supaya kita sadar pentingnya mengkonsumsi makanan yang tidak hanya baik, bergizi, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yang memenuhi kebutuhan tubuh kita ada apa karbohidratnya, protein segala macam, tapi juga jauh lebih penting adalah halal kan begitu. Saya kira pengantarnya itu Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk mukadimahnya pengantarnya hari ini. Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang banyak hal yang harus kita perhatikan saat kita ingin memasukkan makanan dan minuman dalam tubuh kita. Tadi ada beberapa faktor ya Ustadz terkait dengan penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Ada tiga tadi menurut Ustadz, ada pengaruh gaya hidup modern, kemudian kecepatan dan kepraktisan dari makanan, kemudian kurangnya literasi terkait makanan dan minuman halal. Kita mulai untuk membuka lain diskusi kita pada hari ini Ustadz. Sepertinya sudah banyak juga yang ingin memberikan pertanyaannya. Sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Silakan Mas Apin pertanyaannya untuk Ustadz Rosidin terkait dengan faktor penyebab makanan masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu ya Mas Apin Candipuro, silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustaz sehat.
0: Amin.
2: Halal. Ada halal, ada haram Pak Ustaz ya. Sekarang ini ada juga minuman yang halal Pak Ustaz, tapi tidak untuk mensucikan katanya ada air degan. Halal Pak Ustaz kan enak. Dicampur es enak Pak Ustadz Badian, apalagi musim sekarang mahal lagi kan. Nah ada juga minuman yang ibaratnya haram, cuman kita yang saya tanyakan yang haram ini Pak Ustadz, kenapa kalau kita udah tahu yang haram masih tetap diminum? Contoh kita mau minum apa Badian ya, banyak orang yang belajar misal nih 10 orang, orang itu masalah agama, ekonomi, ada juga masalah orang yang belajar hal-hal yang gak baik, contoh STNK palsu, narkoba, segala macam. Itu kan halal, haram. Kenapa masih dipelajari? Bukan masalah minuman yang halal, apa makanan yang haram yang kita dipelajari. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
0: Baik.
2: Agama tetap agama Islam. Karena. Tapi kenapa itu udah tahu haram tanpa penjalankan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak Dian. Selalu ya, Mbak Dian, Pak Ustadz. Kalau darat mentera untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Kalau kita udah tahu itu haram kok masih dilakukan, atau misalnya kalau makanan dan minuman kok masih dikonsumsi juga, monggo Ustadz untuk tanggapannya.
1: Ya terima kasih Mas Apin Candipuro. Mudah-mudahan kita semua murah rezeki, sehat selalu, panjang umur ya. Ini beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan sebenarnya masyarakat kita itu sudah melek literasinya gitu ya. Artinya sedikit banyaknya sudah tahulah jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Tapi problemnya mengapa kok tidak diamalkan? Kadang-kadang malah diterabas-terabas saja gitu ya. Sudah perboden itu sebenarnya Mbak Dian, tapi main terabas saja. Ya faktor penyebabnya kalau menurut saya Mas Apin itu dua saja. Yang pertama iman, kurangnya iman gitu. Jadi makanya iman itu waduh fungsinya bagi seseorang, seorang muslim itu sangat-sangat luar biasa. Ketika dia imannya kuat gitu kan. Ya memang kalau persoalan iman itu kan ulama berpendapat yajid yankus ya, bisa nambah yajid bisa ngurang. Itu iman manusia. Kalau iman malaikat itu kan stagnan ya, ya nggak nambah nggak lebih. Kalau malaikat itu dicipta iman, dicipta waktu dicipta imannya 10 ya 10 aja sampai kiamat nanti. Kalau kita ini yajid yankus, kadang nambah kadang turun. Nambah itu biasanya kalau lagi banyak musibah, lagi pailit, lagi bangkrut, itu biasanya kuat tuh iman seseorang. Dia nyadar itu banyak ibadah biasanya kalau lagi pailit atau lagi sakit itu kan, lagi sukses apa ya, lagi bangkrut lah ya. Itu biasa imannya nambah dia. Tapi kalau lagi sukses, lagi banyak proyek, lagi sehat, itu biasanya banyak iman turun. Oleh karenanya ini Mas Apin, iman tuh penting gitu. Jadi yang apa ya, yang sebagai remote gitu, kontrol gitu kan, untuk seseorang itu melakukan baik atau buruk itu tergantung dari getaran imannya itu gitu kan. Jadi kalau imannya kuat itu biasanya nggak bisa, nggak gampang dipengaruhi gitu oleh apapun. Kalau misal dia sudah tahu nih, misal minuman yang memabukkan itu haram atau makanan ini haram menurut jenis dan sifatnya gitu kan. Kita sudah tahu lah gitu apa makanan haram, apa minuman haram. Kita sudah tahu literasi kita walaupun sedikit banyak kan gitu. Tapi kalau iman kita kuat itu biasanya kita bisa istiqomah gitu untuk ya melaksanakan ajaran agama itu gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kenapa seseorang itu sudah tahu ini haram, ini makanan haram, makanan halal, ini minuman haram, minuman halal, tapi yang haram dihajar saja, diembat juga, itu karena biasanya faktor kebutuhan. Ini yang kadang-kadang repot juga kalau sudah misalnya kebutuhan ini kan gitu ya. Contoh ya kadang-kadang masyarakat kita ini repotnya gini Mbak Dian, ada yang berseloroh gitu ya, yang haram saja susah apalagi yang halal gitu, yang haram saja gitu. Ya Allah luar biasa seloroh masyarakat ini kan, padahal itu seloroh itu nggak benar itu. Jadi yang haram saja susah apalagi yang halal, itu salah itu ya, salah kaprah itu, seloroh itu nggak boleh itu diamalkan kan gitu. Jadi kadang-kadang karena terpengaruh itu gitu, yang haram saja, contoh lah misal mencuri aja kan kadang-kadang kan susah, harus punya strategi, punya trik gitu kan. Itu aja susah gitu, apalagi nyari yang halal kan gitu. Ini apa persepsi yang keliru gitu kan. Sehingga kadang-kadang karena kita terjebak oleh kebutuhan gitu kan, dan kebutuhan itu karena terdesak oleh kebutuhan, nah itu biasanya iman nurun. Nah, karena iman nurun, terdesak oleh kebutuhan, itulah kadang-kadang yang menyebabkan seseorang itu main hajar saja itu yang namanya halal atau haram kan gitu. Oleh karenanya ya ini penting, selain kita punya literasi, punya pemahaman, pengetahuan tentang makanan minuman yang halal dan haram, juga harus diimbangi dengan iman yang kuat. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman literasi tentang halal dan haram, imannya kuat, walaupun kita punya kebutuhan yang mendesak, itu masih tetap terjaga gitu. Ya, tetap terjaga gitu. Kita tidak mudah
3: untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Apalagi kan kita sudah tahu tadi kan, dampak daruroh gitu ya, dampak pengaruh kalau kita mengkonsumsi yang haram kan tadi itu kan. Ya, tadi amal kita gak diterima 40 hari, kemudian di akhirat kelak. Jadi kalau kita di dalam tubuh kita itu apa menyimpan sesuatu yang haram, oh itu kan dia lebih layak, lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini sebenarnya bahaya banget itu, makanan haram dampaknya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia tadi konsekuensinya, kalau kita mengkonsumsi yang haram tadi kan 40 hari. Nah di akhirat badan kita ini kalau sebagiannya itu terkandung sesuatu yang haram yang dari yang kita konsumsi, yaitu badan kita ini lebih layak. Hanya saja kan mungkin di yaumul akhir itu tergantung besar kecilnya prosentasi keharaman yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya memang kita betul sadar lah Mas Arvin ya Mbak Dian, hidup di era sekarang ini kan betul-betul lah kalau iman itu gak terjaga itu terasa beratnya luar biasa ya. Karena faktor kebutuhan, cari kerja susah gitu kan, lapangan pekerjaan sempit gitu kan. Kemudian orang yang sudah kerja pun kadang-kadang masih dibayangi rasa takut gitu kan, dipecat atau enggak kan gitu kan. Kalau tuh orang udah kerja juga kadang-kadang tidak mencukupi, nah itu. Ya dari tantangannya itu hidup di zaman sekarang ini sungguh luar biasa gitu. Kalau imannya itu betul-betul nggak kuat, itulah gampang tergoda. Iman yang nggak kuat, kebutuhan mendesak, nah itulah gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita masih tetap istiqomah untuk berhati-hati kaitannya dengan masalah makanan dan minuman. Walaupun kadang-kadang kita harus jujur sudah berhati-hati, tapi ya masih ada lah sedikit banyak ya gitu ya. Kita jujur lah sebagai manusia kan, sedikit banyak kita masih mengkonsumsi yang haram-haram itu. Ya tapi jangan pula lah gitu, kalau badan kita ini 100%, jangan pula 100% itu kita haram semua. Kalau cuman kadarnya 0,5%, ya kalau toh badan kita itu nanti dimasuk di neraka gitu kan, ya cuma 0,5% lah gitu. Apa dampak pengaruhnya di akhirat itu. Jangan sampai 100% badan kita itu kita apa kita dengar dari asupan dari makanan minuman yang haram semua. Itu kan berarti nanti oh di akhirat tuh ya udah kejebur semua di neraka itu seluruh tubuh gitu. Tapi kalau cuman kadarnya itu 0,5, ya mudah-mudahan cuma 0,5 itu saja. Gitu loh Mas Apin ya. Gitu ya. Ya kita ya, jujurlah ya. Agak berat gitu ya. Oke. Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah. Amin.
0: Amin. Berarti tadi ada dua faktor ya Ustadz ya, iman yang kurang dan juga faktor kepepet bahasanya. Tapi tentu pepet. Dari segala hal itu ada aja jalurnya begitu ya Ustadz ya, untuk kita meraih solusinya. Baik Ustadz, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan juga ya dari Putri yang ada di Pramuka. Ustadz, saya punya teman, dia sedang merantau di luar negeri dan terkadang dia suka cerita susah sekali caranya memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal nggak ya, terutama kan kadang kan juga jarang ada kodenya halal begitu. Nah bagaimana caranya ya Ustadz ya untuk teman saya ini di luar negeri ini mengetahui dan memastikan makanan dan minuman yang dia konsumsi ini baik dan halal atau tidak? Mohon penjelasannya Ustadz.
3: Terima kasih Putri di Raja Basah ya, konfirmasinya melalui WA. Mudah-mudahan kita semua panjang umur saya selalu berharap bukti, amin ya. Beliau mengkonfirmasi ini berkaitan dengan ada cerita kawannya jadi TKW kali ya, kerja atau TKI ya, kerja di luar negeri yang mungkin negara tujuannya itu ya mayoritas penduduknya tidak beragama Islam sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman itu yang betul-betul kehalalannya dijamin 100%. Inilah dilematisnya ya, problemnya kalau kita kerja ke luar negeri ya. gak usah jauh-jauh ke luar negeri lah, kadang-kadang di Indonesia saja gitu kan, kalau kita bertamasya, healing-healing gitu ke daerah mana yang dia basisnya non-Islam, itu kan kadang-kadang kita juga agak celingak-celingak gitu untuk cari makanan kan. Ya contoh misal di Bali kan gitu ya, tapi sekarang sudah familiar kok gitu kan, sudah ada sertifikasi halal dari Kementerian Agama gitu kan, sehingga UKM-UKM kita itu bisa tersertifikasi halal. Kalau tersertifikasi halal ya pasti dia akan mencantumkan label halal. Nah ini persoalannya kalau di luar negeri, nah ini yang memang dilematis ini Mbak Putri ya. Kalau kita hidup di luar negeri gitu kan, ya otomatis karena kebijakan negaranya dia tidak akan mencantumkan label halal di produk makanan atau minuman itu. Nah sekarang bagaimana cara kita mengantisipasinya? Jadi Mbak Putri, agama itu tidak merepotkan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memberi kemudahan dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang, kepada kita, kalau kita itu tidak mampu untuk menanggung beban itu. Oleh karenanya tetap agama memiliki solusi. Bagaimana solusinya? Ya kita tetap ikhtiar ya, kita tetap ikhtiar makanan yang kita konsumsi itu. Ya kalau memang bisa, ya yang kita masak sendiri, gitu ya, kita masak sendiri, kita beli bahannya, yang bahannya itu udah jelas-jelas yang tidak mengandung sesuatu yang haram, gitu. Kalau memang memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan dan harus online, gitu kan, pesan lewat aplikasi, kemudian di dalam aplikasi itu kalau dia ada uraian keterangan ya dibaca dulu gitu kan, jenis-jenis apa yang ada di makanan itu, makanya kita harus juga paham bahasa Inggris biasanya kan gitu, jenis makanannya itu kan biasanya tertulis gitu ya. Nah, kalau tertulis kita pelajari ada nggak yang mengundang unsur sesuatu yang haram, yang mengundang segala macam. Kalau dia sudah ada kandungan itu, ya kita jangan pesan gitu kan. Satu, yang kedua, jika kita mau pesan online, kemudian di produk-produk yang ditawarkan itu tidak mencantumkan jenis-jenis yang ada di makanan itu, lebih baik dihindari, jangan kita pesan gitu. Kalau dia tidak mencantumkan jenis-jenis bahannya gitu, kalau di makanan yang kita pesan online itu tidak mencantumkan jenis-jenis bahan makanan itu, lebih baik kita hindari. Kenapa? Ya kita kan lebih baik istilahnya preventif gitu, menghindari kalau tidak dimasukkan jenis ini. Tapi kalau memang dengan sangat terpaksa semua produk di luar negeri itu, ya kalau kita mau pesan online itu semua tidak mencantumkan kriteria bahan-bahannya, ya dalam kondisi seperti itu darurat betul, misal ya kita mau masak sendiri ribet betul lah gitu kan, nggak ada waktu lah segala, apalagi kita terikat dengan pekerjaan segala macam, kita mau pesan online juga tidak diketahui kriteria jenis bahannya segala macam. Bismillah, kalau dalam kondisi seperti itu yakin saja Allah akan memaafkan. Kalau memang jenis makanan yang kita konsumsi itu ada bahan-bahan yang mengandung keharaman. Kenapa? Karena Allah juga memberikan solusi. Faman itura ghairu baghi wala ading fala isma alai. Ketika dalam kondisi darurat, itu kita boleh kok mengkonsumsi yang haram. Contoh ya, misal kita di luang angkasa atau kita di tengah hutan gitu, kita bawa bekal kita sudah habis, tidak ada lagi makanan yang bisa kita konsumsi. Kalau kita tidak mengkonsumsi apapun yang kita asup dalam tubuh kita kemudian akan membahayakan keselamatan dan nyawa, maka dalam kondisi seperti kata Allah, makan yang haram itu boleh. Misal kita di tengah hutan, makanan sudah habis, kalau kita nggak makan mati, ada yang lewat misal guguk misalnya, ya sudah itu dikejar aja itu guguk itu kan, kita sembelih kita makan. Tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh nyetok. Nah itu, kita hanya utuh pada saat itu makan untuk mempertahankan hidup. Yang nggak boleh itu kita stok, stok tuh seminggu, itu ya nggak boleh ya. Sama dengan kasusnya di luar negeri ini gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat, ya untuk mempertahankan hidup pesen aja apa yang, karena sudah nggak ada pilihan lagi, mau masak nggak mungkin, waktunya mepet karena kita terikat dengan pekerjaan, mau pesen online juga misal nggak ada kriteria jenis makan, jenis bahan-bahannya di situ, ya sudah bismillah pesen saja gitu, daripada kita meninggal nggak mengkonsumsi makanan dan minuman, bismillah mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi tetap harus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mencari informasi makanan-makanan yang halal yang ada di daerah itu. Saya kira itu, Mbak Dian.
0: Masya Allah, siap Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ikhtiar yang kita usahakan juga, yang kita lakukan juga, insya Allah juga Allah tahu begitu ya Ustadz ya, ikhtiarnya seperti apa. Kemudian juga pastinya kita bisa upayakan dengan hal-hal yang mungkin kita cari dulu bahan-bahannya, model yang kayak sayur atau mungkin buah begitu ya Ustadz ya. Dan semoga dalam langkahnya juga selalu diberikan kemudahan, karena memang niatnya baik untuk mencari konsumsi makanan dan minuman yang halal untuk tubuhnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk diskusi pada hari ini, seru sekali ya terkait dengan makanan dan minuman halal yang pastinya ini penting sekali untuk kita ketahui sebagai rasa syukur kita memberikan hal-hal yang thayyib, yang halal kepada tubuh kita, dan juga menjadi energi kita untuk berkegiatan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, kami ingin dengarkan juga pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini. Silahkan Ustadz.
3: Terima kasih Mbak Dian, pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada. Ini closing statement ya, di era kekinian walaupun kita sadar tantangannya sangat berat, berbagai macam dinamika kehidupan yang begitu pesat ini, kadang-kadang memang kalau kita tidak kuat iman karena terdesak oleh kebutuhan, kadang-kadang kita tidak memperhatikan faktor halal atau haram terhadap makanan atau minuman yang kita konsumsi, yang kita butuhkan oleh tubuh kita. Jadi seberapapun kondisi di era kekinian gitu, tapi paling tidak ini kita harus tetap istiqomah untuk tetap memperhatikan asupan yang masuk dalam tubuh kita itu terjaga kehalalannya, dan tidak cukup terjaga kehalalannya, juga terjaga ketoyibannya. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengkonsumsi makanan minuman yang kita butuhkan dalam tubuh, yang kita dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mempertahankan hidup dengan memperhatikan halal dan toyib, mudah-mudahan kelak di yaumul akhir juga akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu. Saya kira itu closing statementnya Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI untuk sharing kita pada hari ini terkait dengan faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini menambah tentunya literasi dari kami, kemudian juga insyaallah akan meningkatkan juga nilai ibadah dari yang akan kita lakukan ke depannya. Selamat kembali melanjutkan kegiatan Ustadz dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai provinsi, sebagai salah satu provinsi yang TTIS-nya seluruhnya lengkap di seluruh kabupaten kota.
2: Yang masih kita tunggu, ya mudah-mudahan ini juga segera menyusul, yaitu dari kota metro, kemudian Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung.
3: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara melalui penghargaan sebagai provinsi dengan 100% tim tanggap insiden siber atau TTIS yang telah terintegrasi. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara melalui penghargaan

0: menangani dan memulihkan insiden keamanan informasi di ruang digital. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk mendukung penguatan ekosistem digital di daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan infrastruktur digital yang diimbangi dengan keamanan siber. Jihan menegaskan pembangunan transformasi digital perlu terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan daerah. Penguatan infrastruktur digital di seluruh kabupaten dan kota di Lampung diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan keamanan digital.
1: Menerima penghargaan dari BSSN RI sebagai provinsi, sebagai salah satu provinsi yang TTIS-nya seluruhnya lengkap di seluruh kabupaten kota saja, ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat baik bagi kami pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan infrastruktur digital di daerah lebih baik lagi, dan doakan semoga kami bisa mengawal pembangunan infrastruktur digital lebih baik dan lebih maju lagi di seluruh kabupaten kota, dan tentunya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan juga daerah, tentu saja diimbangi dengan keamanan digital di masing-masing kabupaten.
0: Capaian 100% TTIS terregistrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi resiko keamanan di ruang digital. Sinergi dengan BSSN juga diharapkan terus terjaga untuk mendukung penanganan insiden siber secara cepat dan terintegrasi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan warga tentang bulan imunisasi kejar yang berlangsung sepanjang Oktober untuk mendorong anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal agar segera memperoleh perlindungan dari berbagai penyakit menular.
3: Saya Ratna, sebagai seorang ibu tentunya saya mendukung adanya upaya pemerintah mendorong imunisasi anak. Tapi mungkin untuk sosialisasi bisa lebih digencarkan lagi, terutama ke daerah yang terpencil, supaya semakin banyak orang tua yang mengetahui tentang imunisasi ini dan anak bisa terhindar dari penyakit menular.
4: Saya Tiara, kalau menurut saya ya program bulan imunisasi ini bagus banget dan saya setuju sih. Karena sejujurnya kayaknya masih ada orang tua yang mungkin lupa atau mungkin belum tahu kalau imunisasi anaknya masih ada yang belum lengkap. Dan dengan adanya program ini juga orang tua jadi diingatin lagi untuk ngecek imunisasi anak mereka. Apalagi kalau anaknya masih kecil kan. Terus bukan hanya pemerintah sih yang ingetin, tapi juga perhatian orang tua juga harus lebih aktif untuk mencari informasi dan memperhatikan jadwal imunisasi anaknya begitu.
2: Upaya melengkapi imunisasi anak kembali menjadi perhatian di Provinsi Lampung. Melalui bulan imunisasi kejar yang berlangsung sepanjang Oktober, pemerintah mendorong anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal agar segera memperoleh perlindungan dari berbagai penyakit menular. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melaksanakan bulan imunisasi kejar secara serentak sepanjang Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, fasilitas kesehatan, serta pos imunisasi yang telah ditetapkan di berbagai daerah. Program tersebut ditujukan untuk mengejar cakupan imunisasi anak yang belum lengkap. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat masih terdapat anak dengan status zero dose, yakni anak usia hingga 11 bulan 29 hari yang belum pernah mendapatkan imunisasi DPT HBHI pertama. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian karena dapat meningkatkan risiko anak terpapar penyakit menular. Selain persoalan zero dose, Lampung juga menghadapi kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, dan pertusis. Sementara capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 juga belum mencapai target nasional sebesar 95%. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, bulan imunisasi kejar menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan bagi anak-anak yang belum memperoleh imunisasi sesuai jadwal.
6: Baik, imunisasi kejar sendiri adalah upaya kita untuk memberikan imunisasi secara serentak, secara nasional selama satu bulan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau pos imunisasi yang ditetapkan, dan ini merupakan kegiatan yang dikerjakan dalam satu bulan, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober 2026. Itulah kita namanya bulan imunisasi kejar. Adalah

0: ada beberapa hal pertimbangannya. Pertama, tentu saja kita sekarang banyak angka anak dengan zero dose. Apa maksudnya anak yang zero dose itu adalah anak-anak yang berusia sampai 11 bulan 29 hari belum mendapatkan imunisasi DPT HB HIP 1.
1: Noviani menjelaskan, bulan imunisasi kejar dilaksanakan selama 1 bulan penuh pada Oktober 2026 karena masih ditemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selain itu, munculnya kembali beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menjadi alasan penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Lampung. Dinas Kesehatan menghimbau para orang tua untuk memanfaatkan layanan imunisasi yang tersedia di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan imunisasi yang lengkap, anak diharapkan memiliki perlindungan lebih baik terhadap berbagai penyakit menular yang beresiko mengganggu tumbuh kembangnya. Dari Bener Lampung, Nurhanova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lampung mendapati harga beras medium dan premium di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah terkait pembenahan tata niaga beras dari hulu hingga hilir. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selanjutnya.
1: Medium dan premium itu di pasar-pasar tradisional kita sudah di atas HET.
2: Anggota DPRD Provinsi Lampung Maujan Sibron mengatakan pihaknya mendapati harga beras medium di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Menurutnya, harga beras medium dan premium di beberapa pasar tradisional itu sudah di atas HET, yakni beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium sekitar Rp14.900 per kilogram. Pauzan menjelaskan, kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dalam membenahi tata niaga beras dari tingkat hulu hingga hilir. Ia memastikan, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, yakni harga gabah di tingkat petani. Sebab jika harga pembelian pemerintah atau HPP gabah berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, harga gabah di lapangan mestinya masih berada pada kisaran yang wajar. Namun, Pauzan menegaskan, saat ini sejumlah penggilingan membeli gabah dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.
1: Saya menemukan harga beras medium dan premium itu di pasar-pasar tradisional kita sudah di atas HET. Rata-rata yang medium itu harga di pasar itu sekitar Rp15.000 sampai Rp16.000. Sedangkan harga premium Rp16.000 sampai Rp17.000. Sedangkan HET-nya yang medium itu Rp13.500 per kilogram dan premium itu sekitar Rp14.900 per kilogram. Artinya, di sini pemerintah harus serius untuk membedah tata niaga mulai dari hulu sampai hilir. Kalau saya lihat persoalannya ada di harga gabah. Harga gabah kita ini idealnya memang sekitar, kalau HPP-nya sekitar 6.500, tapi ditemukan di lapangan itu 6.700 sampai 7.000 di harga gabah yang wajarnya.
2: Selain persoalan harga gabah, Pauzan juga menyoroti distribusi gabah dari Lampung. Ia berharap sebagian besar gabah yang diproduksi petani di Lampung dapat tetap diolah oleh penggilingan lokal. Pauzan meyakini pengolahan gabah di dalam daerah dapat membantu menekan biaya tambahan dalam rantai distribusi beras. Sebab jika gabah dari Lampung dibawa keluar daerah untuk diolah, selanjutnya beras tersebut kembali masuk ke Lampung, kondisi itu dapat menambah biaya produksi dan distribusi sehingga berpengaruh terhadap harga di pasaran. Meski begitu, ia meminta kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan petani dan dibutuhkan keseimbangan harga di setiap mata rantai perdagangan beras, mulai dari petani, penggilingan, pedagang, hingga konsumen. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya penyelamatan pertanaman dengan memaksimalkan irigasi, perpompaan, dan perpipaan, serta memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tanaman mengalami kekeringan dan gagal panen. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
3: Musim kemarau masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, terutama untuk menjaga tanaman pangan yang sudah ditanam agar tetap bisa dipanen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihani mengatakan, luas panen hingga saat ini mengalami kenaikan sekitar 1,7%. Sementara jika dilihat dari luas tanam hingga September, peningkatannya mencapai sekitar 1,9%. Untuk menjaga pertanaman di tengah ketersediaan air yang terbatas, pemerintah memanfaatkan dukungan Kementerian Pertanian diantaranya irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta bangunan konservasi dengan jumlah sekitar 1.300 unit. Pemerintah provinsi memastikan infrastruktur tersebut dapat berfungsi secara optimal, sehingga air dapat dimanfaatkan menyelamatkan tanaman khususnya di wilayah yang masih terdampak kemarau.
4: Banjir, ada kekeringan, ada hama, penyakit, itu kan tuh rekap lah totalnya. Namun kalau kita persentasekan dengan luas panen itu kan hanya 1,7. Kalau dengan luas tanam sampai dengan September itu 1,9 ya, misalnya 1,9 itu. Ya, upaya-upayanya kita kan mendapatkan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi dari Kementan ya, yang jumlahnya itu sekitar 1.300. Nah, jadi kami memastikan bahwa bantuan dari Kementan itu semua bisa berfungsi dengan baik.
3: Koordinasi dengan BBWS juga terus dilakukan, termasuk untuk membuka kembali aliran air di sejumlah wilayah, serta mengatur distribusi air setelah proses perbaikan jaringan irigasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Lampung mengungkap kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Polda Lampung mengungkap kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Mesuji. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satreskrim Polres Mesuji melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan rokok ilegal yang disimpan di dalam rumah milik T. Dari lokasi itu, polisi menemukan ribuan bungkus rokok yang tidak dilengkapi pita cukai. Barang bukti yang diamankan diantaranya 4.780 bungkus rokok jenis Surya Jaya, 340 bungkus Pios Red, 210 bungkus Pios Black, dan 21 slop Pios Mango Flash. Berdasarkan keterangan T, rokok tersebut diperoleh dari seseorang berinisial R yang berada di wilayah Tulangbong Barat. R disebut merupakan rekan sesama penjual rokok ilegal. Menurut Kapolda, modus yang dilakukan yakni menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai untuk dijual kembali tanpa memenuhi ketentuan pengemasan dan tanpa dilekati pita cukai.
6: Diduga melakukan penjualan, penimbunan, dan pengangkutan rokok ilegal dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh Saudara T. Selanjutnya, Satreskrim Polres Mesuji mencari informasi terkait dengan keberadaan adanya penyimpanan rokok ilegal tersebut ditemukan di dalam rumah Saudara T dan ditemukan adanya rokok ilegal tanpa cukai dengan jumlah 5.920 bungkus. Selanjutnya, anggota Satreskrim Polres Mesuji melakukan pengembangan asal rokok ilegal tersebut. Dan menurut keterangan Saudara T, ia mendapatkan dari Saudara R yang berada di Tulang Bawang Barat yang merupakan rekan sesama penjual rokok ilegal. Modus operandi menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual kembali barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
5: Atas perbuatannya, tersangka melanggar pasal 54 junto pasal 29 ayat 1 junto pasal 55, junto pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan konsisten memperkuat pembinaan serta mendorong modernisasi peralatan bagi para petani kopi lokal. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan kualitas produksi pengolahan hasil perkebunan masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat pembinaan terhadap petani kopi. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dan pengelolaan usaha kopi masyarakat. Kepala Dinas Perkebunan melalui Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Waikanan, Samsuri, kepada RRI mengatakan pembinaan dilakukan setiap tahun. Pihaknya juga rutin melakukan kunjungan langsung ke kebun-kebun milik petani. Menurutnya, pemerintah juga mendorong kemudahan dalam penyediaan peralatan pengolahan kopi. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pengolahan hasil perkebunan. Dirinya menyebut perkembangan teknologi membuat proses pengolahan kopi semakin modern. Petani kini mulai meninggalkan peralatan manual yang sebelumnya digunakan dalam proses pengolahan.
8: Kita memang kalau pembinaan memang setiap tahun kita selalu melakukan pembinaan dan sering kunjungan ke kebun-kebun, termasuk peralatan seperti ini udah kita usahakan lebih baik lagi ya. Dulu mungkin masih manual dalam penggorengan. Saya ingat dulu masih pakai kuali besi ya ngorengnya. Ya alhamdulillah semakin canggih sekarang ini berkat dukungan pemerintah pusat juga. Ya alhamdulillah semua bisa berjalan dan sesuai dengan harapan kita.
7: Lebih lanjutnya, dukungan pemerintah pusat turut membantu perkembangan usaha pengolahan kopi di daerah. Bantuan peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas produksi petani. Pihaknya memastikan pembinaan kepada petani kopi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan dan usaha kopi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mendongkrak cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik khususnya bagi pemula. Untuk mencapai target tersebut, Disdukcapil Waikanan meluncurkan dan menggencarkan program jemput bola bertajuk Inovasi Pebala atau pelayanan jemput bola bagi pemula. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mendongkrak cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik khususnya bagi pemula. Untuk mencapai target tersebut, Disdukcapil Waikanan meluncurkan dan menggencarkan program jemput bola bertajuk Inovasi Pebala atau pelayanan jemput bola bagi pemula. Inovasi ini ditujukan bagi para pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, maupun madrasah aliyah atau MA di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Waikanan Nur Silawati menjelaskan bahwa keberadaan program Pebala dirancang untuk mendekatkan akses layanan dokumen kependudukan langsung ke lingkungan sekolah. Selain memangkas jarak dan menghemat waktu para pelajar, Nur Silawati menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses perekaman data hingga pencetakan KTP elektronik tidak dipungut biaya apapun.
9: Dalam rangka meningkatkan kepemilikan cakupan KTP elektronik di Kabupaten Waikanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan melaksanakan pelayanan perekaman jemput bola bagi wajib KTP pemula yang dikenal dengan Inovasi Pebala. Inovasi ini diperuntukkan bagi wajib KTP pemula yang berada di sekolah-sekolah baik SMA, SMK maupun MA. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk memudahkan masyarakat khususnya siswa-siswa sekolah untuk memperoleh KTP elektronik tanpa mereka jauh-jauh harus datang ke Dukcapil ataupun ke Kecamatan. Di samping mendekatkan jarak, inovasi ini diperuntukkan untuk pelayanan yang benar-benar gratis.
7: Pelaksanaan perekaman KTP elektronik secara langsung ini dijadwalkan secara bertahap di sejumlah sekolah menengah. Melalui langkah proaktif ini, Disdukcapil Waikanan berharap seluruh pelajar yang telah memenuhi syarat dapat segera memiliki KTP elektronik tepat waktu guna mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. 4 KONI Kabupaten Kota di Lampung hingga kini belum menyelesaikan pendaftaran atlet secara by name untuk Porprov 10 Lampung 2026. KONI Lampung meminta keempat daerah tersebut segera merampungkan data agar tahapan verifikasi dan keabsahan atlet tidak terlambat. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
12: 4 KONI Kabupaten di Lampung masih ditunggu untuk menyelesaikan pendaftaran atlet secara by name menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 Lampung 2026. Keempat daerah tersebut yaitu Kota Metro, Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Timur. Bidang pendaftaran dan keabsahan KONI Lampung Sri Sulastuti kepada RRI kemarin mengatakan, dari 15 KONI Kabupaten Kota, sebanyak 11 KONI telah menginput data atlet, sementara 4 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
13: KONI Kabupaten Kota yang menginput ya, data by name-nya gitu. Nah, kemudian ada 4 yang masih kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini juga segera menyusul, yaitu dari Kota Metro, kemudian Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Timur. Nah, kami juga menghimbau kepada teman-teman operator khususnya yang sudah ditugasi oleh KONI Kabupaten Kota supaya segera mengisi ya pendaftaran timing ini karena supaya nanti tidak ada keterlambatan sehingga kita bisa tepat waktu dan kita tidak menghambat kegiatan-kegiatan yang lain.
12: Sri meminta para operator yang telah ditugaskan oleh KONI Kabupaten Kota segera menyelesaikan input data by name. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pada tahapan selanjutnya. Pendaftaran by name dijadwalkan berlangsung hingga 10 Oktober 2026. Setelah itu KONI Lampung akan melanjutkan proses verifikasi dan keabsahan atlet. Sri menegaskan, percepatan pendaftaran dibutuhkan agar tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menghambat persiapan Porprov secara keseluruhan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Semoga 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini masih bersama Dian Octavia tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah update informasi ada di Lampung, berita daerah Lampung pagi. Dan sekarang waktunya Dian untuk menemani Anda sampai jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini ya, tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Wah, kalau sudah hari Jumat memang sensasinya tuh kayak udah akhir pekan. Apalagi memang beberapa instansi ini masih memberlakukan ada yang WFH juga ya sebagai bentuk efisiensi. Tentunya nih mungkin sudah ada juga yang punya rencana mau keluar kota atau pastinya ingin jalan-jalan dengan keluarga. Kalau misalnya Anda termasuk yang suka memanfaatkan mode kereta api gitu ya sebagai transportasi umum mau jalan-jalan, pastinya juga yang namanya keselamatan itu menjadi faktor utama. Nah, yang kita juga soroti di Provinsi Lampung tentunya keselamatan saat memang bukan hanya bagi pengendara yang ada di kereta api, tapi juga yang melalui jalur dari kereta api. Keselamatan di perlintasan kereta api bukan sekedar soal palang pintu dan bunyi sirine, tapi dibaliknya tentunya juga ada nyawa yang harus dijaga. Karena itu, sepanjang Januari hingga September 2026, KAI Divre 4 Tanjung Karang sudah menutup 38 perlintasan sebidang yang dinilai beresiko dan tidak memenuhi aspek keselamatan. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asyari ini mengatakan penutupan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi potensi kecelakaan. Langkahnya juga dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Tak hanya menutup perlintasan, KAI juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka kembali akses yang sudah ditutup maupun membuat perlintasan baru di jalur kereta api. Sementara bagi masyarakat yang masih menggunakan perlintasan resmi, KAI mengingatkan agar selalu mematuhi rambu keselamatan. Artinya, ketika sinyal berbunyi atau palang mulai turun, pengguna jalan wajib berhenti dan memberikan prioritas kepada kereta api. Sebab ya pendengar, kereta tidak bisa berhenti mendadak. Lebih baik kita terlambat beberapa menit daripada kehilangan kesempatan untuk pulang selamanya. Aduh, serem ya. Palang pintu bukan penghalang perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi yang utama. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi peraturan yang sudah ada dan pahami juga sirine-sirine dari yang sudah digunakan oleh kereta.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPO dividen dan antara, meskipun tidak tercapai.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
2: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
3: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman, tapi juga